0: 103,9 FM Music and Information.
1: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Renang Suara, ngomongin soal pendaftaran sekolah yang memang sekarang lagi udah dimulai gitu ya sob ya. Tadi kan sempat juga Rinda nanyain ke kamu semuanya soal apa sih pertimbangan kamu yang paling kamu pikirin kalau kamu mau milih sekolah dan kamu yakin aku mau sekolah di sini, aku mau dapat pendidikan di sini gitu ya sob ya. Nah ini pun ada komen dari Kak Kiki yang menyapa lewat WA-nya Prime Suara ya sob ya. Kak Kiki bilang tuh katanya aku pasti bakal mempertimbangkan kualitas tenaga pendidik, kurikulum yang sesuai, manajemen konflik dan lingkungan yang suportif, itu bakal jadi pertimbangan aku untuk milih sekolah. Wah ini menarik banget ya sob ya, karena memang sekarang kalau milih sekolah itu gak bisa cuma kita lihat dari gedungnya yang bagus atau sekolahnya yang terkenal begitu kan. Seperti yang Kak Gigi bilang tuh, kualitas tenaga pendidikan harus diperhatikan karena itu penting banget ya sob ya. Soalnya kalau anak-anak belajar yang bakal mendampingi itu pasti ya guru-guru yang berkualitas itu tadi gitu kan. Terus untuk kurikulum juga gak kalah pentingnya sob. Orang tua pasti pengen ya sekolah yang bukan cuma fokus soal nilai akademik, tapi juga bisa untuk mengembangkan karakter, terus juga sikap, dan juga bagaimana kemampuan siswa itu tadi, entah itu minatnya atau bakatnya begitu kan. Itu juga termasuk ke dalam kurikulum yang gak kalah penting untuk dilihat juga. Terus yang masih sering luput diperhatiin sama banyak orang tua itu justru soal manajemen konflik dan lingkungan sekolah ya sob ya. Padahal kalau kita lihat misalkan suasana sekolah itu aman, terus juga suportif, nyaman, itu pun juga pasti akan berdampak pada anak-anak yang bisa belajar dengan lebih maksimal ya sob ya. Jadi untuk kamu yang mau milih sekolah itu jangan cuma dilihat dari pinter-pinteran aja ya sob ya, tapi juga bagaimana dari cara mereka untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak-anak tumbuh dan juga untuk anak-anak berkembang sesuai dengan potensinya begitu. Nah untuk kamu yang mungkin punya insight lain atau punya POV yang lain ya sob ya, soal pertimbangan atau POV terkait pemilihan sekolah, nah ini boleh banget kamu share juga lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039 atau komen aja lewat audio visual aplikasi Express Radio.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music FM Information, Suara Suara, barengan sama Rinda lagi ya, untuk mantau status lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini sobat Rinda ngajak kamu untuk melihat bagaimana situasi pagi hari ini di pertigaan Pucuk Lamongan, karena memang di sini pun juga areanya sedang ada perbaikan jembatan Kesambi, begitu ya sob ya. Jadi untuk lalu lintasnya itu biasanya padat, tapi pagi hari ini terlihat kalau untuk arah Lamongan menuju, sorry sobat, maksudnya arah Bojonegoro menuju ke Lamongan gitu ya, pagi hari ini terpantau lancar banget, dan juga ada petugas yang sudah membantu untuk mengatur arus lalu lintasnya. Tapi ini untuk CCTV-nya masih ada kendala ya sob ya, gak bisa digedein ini, waduh. Nah ini sob, di pagi hari ini ya terlihat kalau banyak banget truk-truk yang memang mengantri, tapi untuk antriannya sih masih terpantau lancar banget, gak yang sampai menumpuk kayak biasanya padat gitu, enggak sob. Jadi untuk kamu masih aman di pagi hari ini kalau lewat di area pertigaan Pucuk Lamongan atau di area perbaikan jembatan Kesambi begitu ya. Hanya saja yang pagi hari ini ada info kepadatan dari Lantas Lamongan, itu menginformasikan kalau kepadatan ada di area JLU Timur sob ya. Ini yang mau menuju ke arah jembatan Kepuh Gajah yang memang pagi hari ini juga masih berlangsung perbaikannya. Jadi untuk kamu yang mau menuju ke arah Gresik, arah Surabaya, pagi hari ini sabar dulu ya sob ya, kalau kamu lewat jalan nasional. Tapi untuk kamu yang belum berangkat, lebih baik cari jalur alternatif yang lebih aman aja, daripada kamu tua di jalan gitu kan, malah emosi karena kejebak kemacetan. Jadi mending kamu lewat jalur yang lainnya terlebih dahulu aja ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, untuk spot lainnya juga nanti akan kita review kembali. Kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Prana Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
5: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Brahma Suara.
7: News hits and information. Brahma Suara.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Selamat pagi, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sahabat Ramasara, setelah musim ujian yang baru aja dilalui sama anak-anak gitu ya, utamanya mereka yang lagi ada di jenjang akhir seperti kelas 6, kelas 9, atau bahkan kelas 12. Nah, sekarang udah masuk musim pendaftaran sekolah baru, sobat ya. Dan drama tahunan yang gak kelar-kelar sampai sekarang itu adalah soal PPDB zonasi yang memang sudah resmi dimulai lagi ya Sobat Rames ya. Karena memang kalau kita ngomongin soal konsep zonasi itu sebenarnya konsepnya bagus Sob. Ini konsepnya ya, karena kan tujuannya biar gak ada ketimpangan lagi, terus juga biar semua sekolah sama ratanya. Tapi kalau kita lihat realita di lapangannya itu masih sangat-sangat jauh berbeda. Karena sobat, penyebaran atau pemerataan sekolah negeri di beberapa wilayah itu justru belum merata. Memang ada di beberapa kecamatan yang sekolahnya itu numpuk banget, bahkan satu kecamatan aja itu ada beberapa sekolah yang top begitu ya. Tapi di wilayah lainnya itu justru nggak ada sama sekali sekolah negeri yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi para orang tua gitu. Nah akhirnya sob, banyak deh tuh trik-trik yang ilegal gitu ya, yang dilakukan sama orang tua agar anaknya bisa lolos, bisa masuk ke sekolah negeri impiannya. Entah itu mereka yang titip nama di kakak saudaranya yang ada di dekat sekolahnya itu, atau bahkan ada juga yang sampai manipulasi data domisili. Ini memang cara-cara yang sering banget dilakukan gitu ya Sob ya, sama para orang tua agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri yang diidam-idamkan. Karena kalau zonasi itu kan ada beberapa anak-anak yang pintar harus terlempar karena sistemnya yang mereka itu mengandalkan jarak rumah mereka, sob. Ini bedanya berapa meter gitu kan. Kalau semakin jauh ya semakin terlempar. Makanya kenapa ada trik-trik seperti nitip nama di kartu keluarga itu tadi. Dan hal seperti ini itu merupakan PR besar juga ya bagi pendidikan kita. Karena kalau ngomongin soal pemerataan ya harusnya dimulai dari fasilitas sama kualitas gurunya dulu, sebelum seleksi seperti ini bisa diterapkan di Indonesia, sobat ya. Karena ya biar nggak pusing orang tuanya ngurusin sekolah, ya ngurusin jarak, ngurusin kakak, lain sebagainya. Itu wah pasti frustasi banget sih para orang tuanya. Jadi kenapa untuk Indonesia semoga bisa berbenah juga di sektor pendidikannya, begitu ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu di cuap-cuap pagi hari Senin ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nyan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Dan?
2: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
1: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sofia, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Dan.
2: Betul,
1: ya.
2: 110.
1: Iya, nah pertama nih Dan, Dinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
2: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
1: Yeah.
2: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
1: Iya,
2: gitu,
1: betul
2: gitu,
1: sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya, ini lagi ya hitungannya. Nah juga, belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media, banyak sekali pelaporan 110.
2: Iya, gitu. Betul-betul.
1: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh, kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan,
2: betul,
1: atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
2: Ya, alhamdulillah, memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
1: Iya.
2: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
1: Iya, benar.
2: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
1: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
2: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
1: Betul.
2: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pusat terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
1: Akhirnya, dibantu.
2: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu, banyak bocor, Mbak.
1: Itu juga langsung sigap
2: ya,
1: Mbak?
2: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
1: Iya.
2: Banyak bocor di tengah jalan, Mbak. Kalau nggak salah tengah malam, Mbak. Telepon jam 1.00. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan, kita tambalkan bannya itu.
1: Oke, langsung ya.
2: Iya.
1: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
2: dan ini Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami Pak, Pak Kapolres Pak Arief ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas Mbak.
1: Iya.
2: Peralatan seperti ada di mobil kami Pak Mapi itu Mbak, ada pompa angin portable.
1: Wah, lengkap ya.
2: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Sebelumnya dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga yeah, nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa ditambah lagi.
1: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
2: Betul, iya.
1: Gitu ya,
2: Nan,
1: ya.
2: Saya terima kasih pada Pak Kapolres.
1: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa Rindan sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
2: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin Mbak meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya?
1: Viewers yang banyak.
2: Bikinlah konten-konten yang sensasional.
1: Oh, aduh.
2: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
1: Iya, benar.
2: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
1: dianggap lucu, dianggap gitu
2: lucu
1: mungkin, ya.
2: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
1: Oke.
2: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
1: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa dan mungkin bisa diidentitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
2: ya,
1: gitu?
2: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih Mbak.
1: Waduh,
2: ya,
1: bocil
2: ya. Kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya Mbak.
1: Aduh.
2: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
1: Dasar
2: namanya, namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa serius.
1: Iya.
2: Habis langsung di share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya? Mereka ini sharing sebelum share.
1: Iya, disaring dulu di.
2: Iya.
1: Keberadaannya kayak. Karena kita kan nggak pernah tahu ya dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucu, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, gak begitu
2: patut,
1: kan?
2: Betul.
1: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, ya, dan ya, apakah kita bisa langsung ke lapor ke 110 atau 110?
2: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi siap menerima segala aduan dari masyarakat, ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima, tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
1: Iya.
2: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini, contohnya ini ada selain misi seperti itu ada kejadian kebakaran.
1: Iya.
2: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
1: Betul.
2: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering Mbak kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau, kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
1: Oke, berarti ini ya saling berkolaborasi.
2: Betul,
1: gitu ya,
2: kita
1: antara satu dengan yang lainnya.
2: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
1: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
2: Betul.
1: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
2: Nah, ini, Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
1: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
2: Jadi kalau kita mau ngelamar 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung, operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
1: Siap.
2: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
1: Oh, langsung berarti?
2: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
1: Gitu, berarti pusatnya langsung.
2: Langsung, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
1: Iya.
2: Nanti dari Mabes akan langsung menelepon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman lah, insya Allah pasti tercover jam berapapun.
1: Siap, 24 jam.
2: 24 ini, jam, ya? Jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
1: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sop, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang anjing aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
2: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak. Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan? Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
1: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan
2: insya Allah harus berhasil
1: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana, ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
2: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
1: Ya,
2: nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa, malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
1: Iya, betul.
2: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa manajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan? Ya, tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
1: Betul.
2: Terus diingat-ingat, 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia, dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
1: Betul. mudah diingat juga ya Sofia, yeah. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Betul. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sofia. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sof, sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.
3: Proba Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Trans Suara. Selamat pagi, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan sobat masih ngomongin soal dunia pendidikan ya, karena memang sekarang lagi musimnya anak-anak daftar sekolah baru, entah mereka yang mau menuju ke jenjang SMP ataupun SMA. Tapi pagi hari ini Rinda mau fokus ke yang SMA dulu ya sob ya, karena tepat tanggal 8 Juni alias pagi hari ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu bakal menggelar simulasi pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau yang biasa disebut sama SPMB. Karena ini penting banget ya sob ya, soalnya banyak banget tuh orang tua atau bahkan anaknya sendiri yang kadang-kadang itu kayak masih bingung, aku gimana ya cara daftarnya, terus juga alurnya. Nah itu yang bikin kita kadang-kadang sering pusing begitu ya. Makanya untuk kamu yang mau daftar bisa disimak atau bisa ikutan simulasi pendaftaran SPMB dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah terus sobat, kalau untuk tahapan SPMB-nya sendiri itu sekarang lagi masuk di masa pengambilan PIN yang berlangsung sampai dengan nanti tanggal 9 Juni 2026. Nah, PIN ini penting banget ya sob, karena jadi syarat utama untuk kamu yang mau ikut pendaftaran di SMA atau SMK negeri di seluruh Jawa Timur. Karena PIN ini itu nantinya bakal digunakan untuk verifikasi atau untuk syarat juga ketika pendaftaran anak didik baru itu. Dan untuk sekarang kamu mungkin bisa cek aja di websitenya Dinas Pendidikan Jawa Timur gitu ya, untuk ngisi juga data secara daring melalui laman SPMB Jatim. Terus juga nanti kamu bakal disuruh untuk verifikasi sama validasi data sekolah, yang itu juga bakal direkomendasikan sama sistem sob ya. Nah setelah prosesnya selesai, kamu bisa ngunduh PIN untuk ikutan pendaftarannya. Dan juga untuk tahap pendaftaran pertama bakal dibuka di tanggal 11 sampai dengan 12 Juni. Itu yang jalur domisili ya sob ya, atau yang disebut sebagai zonasi. Dan selanjutnya untuk jalur afirmasi, mutasi, prestasi atau bahkan hasil lomba itu bakal dibuka di tanggal 17 sampai dengan 18 Juni 2026. Jadi untuk kamu catat tanggal-tanggal pentingnya dan jangan lupa juga untuk selalu cek terus ya sob ya informasi lengkapnya lewat SPMB Jatim biar nggak ada yang kelewatan. Nah untuk info lainnya barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857 1717 1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
3: 103,9 Prameswara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare
3: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
10: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
12: Kan minum es teh jus, bang.
11: Tijus.
12: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
9: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport.

0: Brawa Suara.
1: Music and information. Brawa Suara.
2: Masih barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM Music Guild Tani Information. Nah Sobat Transwara, untuk jamaah haji asal Lamongan nih ya Sob ya, dijadwalkan akan tiba di hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan juga untuk kedatangannya ini tergantung sama kloter masing-masing ya Sob ya. Karena kalau hari ini yang dijadwalkan untuk datang itu dari kloter 30 yang estimasinya bakal sampai di Lamongan yaitu tepat jam 9 lewat 15 menit. Dan sekarang mereka sedang ada di pesawat dari Jeddah menuju ke Bandara Juanda Indonesia, begitu ya Sob ya. Nah terus selanjutnya untuk yang kloter 31 sampai dengan kloter 34 dijadwalkan bakal sampai di Lamongan esok hari alias hari Selasa ya Sob ya, tanggal 9 Juni 2026. Terus untuk yang kloter 35 sampai dengan kloter 37 dijadwalkan akan tiba di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan semoga untuk semua jamaah haji asal Lamongan yang pulang ke Indonesia diberikan kesehatan juga ya Sob ya, kelancaran perjalanan sampai dengan tanah air, sampai dengan tiba di rumah. Terus juga diberikan predikat haji mabrur dan juga makbul insya Allah. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana Sobat, Rinda masih menemani kamu di Job-Job Pagi spesial hari Senin ini.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prima Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prima Suara hanya di Pojok Pintar.
3: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
4: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
5: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
6: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
3: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information, Halo Prameswara. Selamat pagi, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, Halo Prameswara ya, di tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026 nantinya ya sob ya, bakal ada operasi Patuh Semeru 2026 yang dilaksanakan oleh Polres Lamongan. Jadi untuk kamu, kalau pergi kemanapun itu bawa kendaraan bermotor, entah sepeda motor, entah mobil, atau bahkan yang lainnya, wajib banget ya sob ya, patuh sama aturan berlalu lintas. Untuk kamu yang sering banget nyepelein, kayak halah Lin, aku sepedaan loh ya, kene kono tok, gak usah gaya helm. No ya sobat ya, gak boleh seperti itu. Karena jauh dekat, keselamatan itu tetap menjadi prioritas yang utama, termasuk juga ketika kamu menggunakan helm, itu sebagai pelindung keselamatan ya sob ya. Terus untuk kamu yang pakai mobil, jangan lupa juga menggunakan sabuk pengaman. Dan ini yang paling sering aku lihat di kehidupan sehari-hari ya sob ya, yaitu masih banyak banget pengendara-pengendara yang mereka berkendara tapi juga fokus ke layar HP. Nah, ini yang berbahaya juga ya sob ya, yang bakal jadi fokus utama di operasi Patuh Semeru 2026 ini ya. Terus jangan lupa juga untuk kamu selalu cek bagaimana kelengkapan kendaraan kamu, terus juga spare partnya, kayak spion udah dipasang apa belum, terus juga knalpotnya jangan sampai brong, dan gunakan sepeda itu selayaknya ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jangan sampai kamu ngebut-ngebutan di jalan, apalagi drag-dragan racing gitu, wah itu pasti kamu bakal ditindak di operasi Patuh Semeru 2026 ini sob. Jadi ayo ya untuk kamu patuhi aturannya biar selamat di jalan dimanapun itu juga. Info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
2: Halo Bapak.
1: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
2: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
1: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
2: siap,
1: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
2: Iya.
1: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sofia, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
2: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
1: Okay.
2: Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pengusaha. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet begitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
1: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
2: Iya.
1: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
2: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
1: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
2: Sudah nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
1: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
2: Iya, betul.
1: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
2: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
1: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
2: Kalau masa, kalau General Check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang General Check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah. Kok kita sudah punya mobil, sudah alhamdulillah nih, tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
1: Okay.
2: General Check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini, nggak saya bawa ke sini dulu ah karena ada kerusakan ini ya. Gitu.
1: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
2: Gitu,
1: jadi lebih tahu sobat profesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan, dicek semuanya, gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
2: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
1: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
2: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat sobat profesor biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya, Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih, Pak? Mungkin dari konsumen mungkin, yang nyebabin kerusakan gitu ya.
2: Sejauh ini sih utama sih di oli memang sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, ternyata dengan kesibukan yang terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 kilometer dia sampai jebol.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
2: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400 ribu tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
1: Wow, sampai 35 juta ya, Pak?
2: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
1: Wow.
2: Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Oke, seberapa lama, Pak?
2: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
1: Tuh, sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya karena
2: lama. Dan sekarang juga ini enggak, sekarang kita sudah enggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
1: Nanti menghubunginya gimana, Pak?
2: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
1: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya, Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa, Pak, kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
2: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, mm-hmm. bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, yeah. jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, inovasinya banyak, Pak Profesor. Enggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
2: Klasiknya gitu masih ya. Ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
1: Oke, tapi nih Pak, semisal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
2: atau apa? Ini masuk nih ya. Untuk sobat-sobat Transvara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1 banding 21.
1: Wow.
2: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario.
1: Oh,
2: nah, iritnya iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya, nah, iya panasan lagi Pak.
2: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit, irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya, dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh, nanti bisa menghubungi Sotrawesara juga, boleh Sotrawesara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
2: Sama-sama Kak.
1: Sukses selalu juga. Siap. Sotrawesara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
3: Sotrawesara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Music Hits and Information, Sotrawesara suara barengan sama Rinda lagi tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Dan yap, sobat pagi ini ya, ada pendengar yang nginfoin ke Rinda, yaitu dari Kak Putu yang memang pagi hari ini lagi ada perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Lamongan lewat tepat di Jembatan Kepuh Gajah. Dan juga nginformasiin soal bagaimana situs lalu lintas yang ada di area Gajah ya sob ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu bagaimana situasinya, boleh banget tuh langsung aja kamu mampir ke prameswarafm.com. Tinggal buka HP-nya, kamu tulis prameswarafm.com di browser, kamu bisa langsung lihat bagaimana situasinya begitu ya sob ya. Nah, ini langsung aja Linda puterin sob untuk situasi terkininya.
5: Pagi Arinda, pagi Sobat Prameswara. Ini saya mau melaporkan bahwa dampak dari perbaikan jembatan udah sampai sini sih, sampai masuk ke gerbang Gapura Lamongan itu udah mulai padat. Dan ini udah posisi yang berhenti nih ceritanya. Dan posisi saya lagi di persis sebelah Indomaret ini. Gitu. Itu sih, mungkin untuk membantu buat teman-teman yang dari arah Gresik atau Surabaya menuju ke Lamongan untuk bisa lebih berhati-hati dalam perjalanan. Sekian laporan dari saya, terima kasih.
4: Oke, terima kasih kembali untuk Kak Putu yang sudah melaporkan bagaimana situasi di pagi hari ini tepat di Gajah ya sob ya, itu Indomaret Gajah tepatnya. Jadi untuk kamu yang dari Surabaya menuju ke arah Lamongan, sabar dulu juga karena memang kontraflow masih diterapkan begitu ya. Nah, untuk sebaliknya arus dari Lamongan menuju ke arah Surabaya, pagi hari ini pun juga Linda baru aja dapat kiriman dari Ibtu Muji Agung ya sob ya, yang pagi hari ini sedang bertugas di area Jembatan Kepuh Gajah. Nah, ini juga bisa kamu lihat langsung lewat prameswarafm.com sobat. Nah, Sobat Tremen Suara, untuk di area Lamongan yang mau menuju ke Surabaya terlihat cukup padat ya, Sob ya, untuk tapi untuk yang sebaliknya terpantau lancar, terpantau masih bisa lewat begitu kan. Jadi untuk kamu ya sabar dulu yang lewat di area jalan nasional, tepatnya di jembatan Kepung Gajah. Karena sampai pagi hari ini pun dari personel kepolisian itu juga sudah membantu untuk mengatur arus lalu lintasnya. Jadi ya sabar dulu ya Sob ya, karena memang hidup ini kan terus berjalan meskipun sekarang macet gitu kan. Jadi untuk kamu nikmatin dulu aja macetnya, atau kamu yang belum berangkat bisa cari jalur alternatif yang lain terlebih dahulu. Nah, sambil menemani kamu di perjalanan Sobat ya, Rinda bakal muterin lagu dari Bernadia, Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan, biar kamu juga semangat melewatin apapun badai dan tantangan yang ada di hidup kita ini.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong.
0: 103,9 FM. Drama suara.
8: Hai, aku Nashwa Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
9: so caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
12: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
13: 103,9 FM, music hits and information.
14: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara,
0: music hits and information. Prameswara.
15: Oke, selamat pagi sahabat Prameswara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Kita masih ngomongin juga soal pendidikan ya Sob ya, karena belakangan kan emang lagi musim tuh pendaftaran sekolah atau pendaftaran peserta didik baru untuk jenjang SMP maupun jenjang SMA. Nah, kalau udah musim-musim kayak gini ya Sob ya, sebenarnya yang pusing itu bukan cuma anak-anaknya aja, karena kemarin kan mereka harus belajar, harus ujian untuk dapat nilai yang baik begitu ya Sob ya. Tapi yang pusing itu juga termasuk orang tuanya. Soalnya kalau daftar sekolah itu pasti ada isi dompet yang semakin menipis gitu kan. Karena Sobat Rames ternyata ya, waktu Rinda lihat datanya untuk biaya pendidikan tiap tahunnya itu inflasinya wow gila-gilaan banget Sob. Dan menjadi salah satu yang paling tinggi, karena bisa menyentuh angka 10-15% per tahunnya. Bayangin, itu gede banget kan Sob untuk kenaikan setiap tahunnya begitu ya. Belum lagi kalau misalkan anak kamu minta masuknya sekolah swasta. Beh, itu uang pangkalnya aja udah bikin jantungan ya Sob ya. Apalagi uang pendaftaran, uang gedung, terus juga SPP per bulannya, itu pasti bikin kamu atau bikin dompet kamu semakin hari semakin kosong aja begitu kan. Nah, tapi sobat, meskipun sekolah swasta mahal, tapi ternyata untuk yang sekolah negeri pun itu gak ada jaminan yang benar-benar gratis loh Sob. Karena kan gembar-gembornya ya sekolah negeri itu gratis gitu kan. Tapi masih banyak juga laporan yang ngomongin soal biaya seragam, terus juga buku paket, atau bahkan ada juga orang-orang yang dipungut uang infak atau uang komite yang itu sifatnya memaksa gitu ya Sob ya. Dan ini pun bagi keluarga-keluarga yang ada di kelas menengah ke bawah, tentunya menjadi momen-momen yang benar-benar kritis gitu loh. Karena kadang-kadang orang-orang yang menyekolahkan anaknya, apalagi di awal-awal seperti ini, awal pendaftaran, itu pasti bakal kelabakan atau bingung, dan mereka bahkan sampai cari pinjaman ke sana ke sini gitu sob. Padahal sebenarnya untuk pendidikan itu kan harusnya negara bisa menjamin ya sob ya, agar semua orang dapat akses yang layak, terutama soal pendidikan ini tadi yang menjadi hak dasar bagi kita semuanya warga negara Indonesia. Nah, ngomongin soal pendaftaran sekolah nih sob, untuk kamu sendiri, kalau kamu lagi atau kamu mau daftar sekolah, nah itu kira-kira hal apa sih yang kamu pikirin gitu ya, atau yang kamu pertimbangkan untuk memilih sekolah itu tadi? Boleh banget sob, kamu sharing barengan sama Rinda ya, lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: News here and information. Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Promes Suara, barengan sama Dinda lagi tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan ya, Sobat Promes Suara, Dinda mau bacain komentar yang masuk ya pagi hari ini ngomongin soal kalau kamu mau daftar sekolah, kira-kira nih pertimbangannya apa sih yang kamu pikirin banget gitu ya untuk masuk atau daftar ke sekolah itu. Nah, pagi hari ini ada Kak Galang yang ikutan komen barengan Dinda lewat WA-nya Promes Suara. Kak Galang bilang tuh, aku selalu lihat prestasi dan reputasi sekolah. Setidaknya itu bisa jadi gambaran bagaimana kualitas pembelajaran yang ada di sana. Gitu sob katanya. Nah, ini emang banyak sih orang tua atau bahkan calon siswa yang pertama kali itu ngelihatnya dari prestasi dan juga reputasi sekolahnya ya sob ya, sebelum memutuskan untuk mendaftar ke sekolah itu. Soalnya dari situ biasanya kayak tergambar tuh bagaimana kualitas pembelajarannya, budaya belajar, sampai konsistensi sekolah dalam membina siswanya. Tapi menariknya sobat, sekarang itu juga banyak banget loh yang mulai melihat lebih dalam lagi. Karena sekolah yang prestasinya tinggi itu belum tentu otomatis cocok ya sama semua anak. Karena kadang-kadang ada yang lebih membutuhkan lingkungan belajar yang nyaman, terus juga guru yang suportif, atau bahkan program-program yang sesuai sama minatnya. Jadi sob, prestasi sekolah itu emang penting banget ya sebagai pertimbangan awalnya. Tapi juga tetap perlu diseimbangkan sama kebutuhan dan juga karakter masing-masing siswa yang mau bersekolah di sekolah itu tadi. Begitu kan ya. Nah, terima kasih juga untuk Kak Galang yang udah berbagi opininya, pendapatnya di pagi hari ini lewat WA-nya Promes Suara. Dan juga untuk adik-adik yang sekarang lagi bingung mau nentuin sekolah mana, semangat terus ya. Semoga bisa dapat sekolah-sekolah yang baik tentunya, yang sesuai dengan karakteristik kamu masing-masing. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Terima Suara. Gak kerasa ya 3 jam lamanya Linda menemani kamu di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Dan semoga untuk informasi yang udah Linda sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa nambah edukasi kamu sobat ya. Dan semoga juga untuk lagu-lagunya bisa menemani aktivitas kamu di hari Senin yang padat ini ya sob ya. Semoga selalu semangat dan juga selalu bahagia dimanapun kamu berada. Linda pamit sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi. Sosialisasi

0: penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan, baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
2: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah, itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: Radio 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sofia. Tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindak.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya. Nah, pertama Nindak, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
0: Yeah.
1: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya, gitu, betul gitu, sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Nda. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110.
1: Iya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nda Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak, ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang gitu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Deket, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Deket.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak, Mbak. Tapi salah satunya saya juga contohkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu, banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Mbak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Mbak. Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga, karena namanya di jalan kan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
1: dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak, Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa, sehingga beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Mm-hmm. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapel itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Hmm. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga yeah, nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik, bisa ditambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
1: Betul,
0: iya. Gitu ya,
1: Nan,
0: ya.
1: Saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, yeah, kan saya juga buka sosial media. Hmm. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah yeah, itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa yeah, itu?
1: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Mm-hmm. Ya, alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini. Mm-hmm. Ingin terlihat konsisten ini, mm-hmm, di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
1: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, yeah, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu, dianggap gitu lucu mungkin, ya,
1: malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh,
1: ya,
0: bocil
1: ya. Kepengen sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini, ya kan.
0: Dasar
1: namanya, namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu. Di
1: iya, keberadaannya kayak.
0: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya kebenaran dibalik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucu, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, begitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, dan ya, apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini, ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Secepat itu juga kita juga koordinasi dengan Dampak. Dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: kita
0: antara satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang terjadi, notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
0: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mengalami 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung, operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti?
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung
1: gitu, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: 24 jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya Sob ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya. Jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan itu takut terpental gitu ya. Dan ya,
1: dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak. Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan? Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga satu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
1: berhasil
0: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana, ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya, betul. Ya,
1: nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa, malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini. Berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan? Ya, tidak ada masalah, ya kan? Terus berkali diri dengan apa, handphonenya kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun, jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya Sob, tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umat kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.
2: Brebes Suara 103,9 FM. Music.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: 103,9 FM Prameswara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bak, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh, Jus bang.
11: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
12: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
13: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM Prameswara.
12: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10, ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar neng bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar neng CIMB Niaga, bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan, ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
14: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
15: Prameswara.
16: News here and information. Prameswara.
14: Prames News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
15: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu

0: Belasan triliun mengendap di rekening Yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
1: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
2: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya, setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat. Karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin, ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, Subscribe Pojok Pintar dan share video ini.

0: biar makin banyak yang melek informasi.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, 25 grup hadroh meriahkan lomba rebana sambut tahun baru Islam di Kawedanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Majelis Shalawat Kabupaten Magetan kembali menggelar lomba rebana dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Pawon Gandek, Kecamatan Kawedanan Minggu, diikuti 25 grup hadroh dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Ketua Majelis Shalawat Kabupaten Magetan Wasis Eka Susilo mengatakan, lomba tersebut merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 dan kini memasuki penyelenggaraan yang ke-18. Wasis menjelaskan peringatan Tahun Baru Islam tahun ini sengaja dikemas melalui lomba hadroh untuk memeriahkan syiar Islam sekaligus mempererat silaturahim antar jamaah. Menurutnya peserta berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Magetan, namun jumlahnya dibatasi sebanyak 25 grup agar pelaksanaan lomba dapat berjalan maksimal hingga selesai pada sore hari.
5: Kita memang berusaha untuk menjalin silaturahmi, kemudian menciptakan rasa aman, guyub rukun di lingkungan jamaah, masyarakat Kabupaten Magetan, dan yang paling pokok adalah dengan berselawat Indonesia akan selalu damai.
4: Dalam penilaian lomba, panitia memperhatikan sejumlah aspek mulai dari kualitas tabuhan rebana, kemampuan vokal, kekompakan tim hingga pembawaan solawat. Meski demikian, Wasis menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan bukan sekedar mencari juara, melainkan membangun persaudaraan, menciptakan kerukunan masyarakat, dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melalui lantunan solawat. Sementara itu, Camat Kawedanan Maisa Kurniawan Fadli mengapresiasi penyelenggaran lomba hadroh yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin melalui kegiatan keagamaan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan komunikasi antar warga, serta menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
6: Selain siar tadi juga meningkatkan persatuan dan kesatuan. Tentunya Agustus itu sangat cocok dimana nanti panitia ada kegiatan kumpul bisa dilaksanakan dan didukung semua pihak.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, diduga hirup gas bocor di area produksi. 19 karyawan PT BMI Lamongan alami keracunan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur diduga mengalami keracunan massal pada Jumat siang. Insiden ini terjadi setelah para pekerja menghirup uap gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Seluruh korban yang terdampak langsung dilarikan ke RSI Nasrul Ummah Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Pihak rumah sakit melaporkan bahwa belasan karyawan tersebut datang dengan keluhan gejala yang seragam, seperti mata perih, mata berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak nafas. Akibat kondisi fisik yang menurun dan lemas, beberapa korban terpaksa harus dipasangi infus. Dari total 19 karyawan yang dirawat, 6 diantaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami sesak nafas yang cukup parah. Sementara sisanya diperbolehkan rawat jalan.
8: Ini tadi lemas, mata kayak perih gitu ya, tapi sama agak-agak hidungnya agak-agak bilak kayak gitu. Ada yang beberapa ada yang lemas, dan itu perlu penanganan, jadi diinfus. Yang lainnya bisa rawat jalan.
7: Pihak kepolisian dari Polsek dekat bersama Polres Lamongan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit. Kapolsek Deket, AKP Hussein, memastikan bahwa seluruh korban saat ini dalam kondisi sadar. Ia juga menegaskan bahwa insiden ini murni akibat dugaan keracunan gas di area kerja.
9: Bungkus, tapi semua saja. Itu gejalanya apa? Dirasakan ya mual, mata perih, pusing, seperti itu.
4: Dugaannya apa itu?
9: Dugaan awal dari produksi itu dan uap dari air, uap air produksi di BNI.
7: Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam serta melakukan olah TKP di dalam area produksi PT BMI Lamongan untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebocoran uap gas berbahaya tersebut. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, patroli skala besar cipta kondisi di wilayah Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Novi.
10: Baik, terima kasih sobat. Dalam rangka menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif, personil gabungan dari Satlantas, Satmapta Polres Lamongan serta Polsek Babat melakukan patroli skala besar disertai penindakan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di wilayah Babat. Pada tanggal 6 Juni 2026, kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Hasilnya, puluhan motor diamankan di halaman Mapolsek Babat.
11: Oke, berkali-kali kami diancam masyarakat dengan adanya knalpot brong. Seolah-olah kami tidak berbeda.
10: Pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Perlantas Polri menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni 2026. Kata Kombes Pol Arish Syahsudin, Kabak Ops Korlantas, menyampaikan bahwa operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri, kewilayahan, dan penyesuaian karakteristik masing-masing daerah. Operasi Korlantas Polri juga menitik beratkan kepada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
3: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, kemarau mulai mengintai, BPD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
12: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman musim kemarau mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kesulitan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan yang kerap muncul saat curah hujan mulai menurun. Hasil pemetaan BPBD menunjukkan masih terdapat 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan dengan potensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Meski demikian, jumlah wilayah rawan tersebut disebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa berbagai program penyediaan air bersih yang telah berjalan turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah terdampak.
13: Hasil dari mitigasi BPBD Kabupaten Ngawi untuk menghadapi musim kekeringan dan kebakaran hutan, untuk saat-saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak perhutani. Perhutani sudah membuat sekat bakar dengan masyarakat sekitar untuk antisipasi kebakaran hutan. Dan untuk musim kemarau, kekeringan, kita mitigasi ada 11 desa.
14: Di berapa kecamatan?
13: Di 5 kecamatan.
14: Ya, masih ada yang kemungkinan terjadi kekeringan ya?
13: Ya, yang kemungkinan terjadi kekeringan itu di 11 desa, di 5 kecamatan. Tapi itu cuma hasil dari mitigasi BPBD. Dari tempat-tempat tersebut, dari lokasi-lokasi tersebut, sudah ada penanganan dari pihak Perkim itu pipanisasi dengan penggalian sumur.
12: Masyarakat melalui pemerintah desa diminta segera mengajukan permohonan resmi agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Tak hanya soal air bersih, BPBD juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Cuaca kering yang diperkirakan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik-titik kebakaran. BPBD berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu menekan dampak musim kemarau dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Terlebih berdasar informasi BMKG, puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, Kabupaten Ngawi menargetkan dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas tanpa terganggu krisis air bersih. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Prameswara.
1: Hai Sobat Prameswara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi
1: siap.
0: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sofia, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anten di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Prameswara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang
0: gitu ya?
1: Usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Prameswara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil nggak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Prameswara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi.
1: Iya.
0: Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
0: Okay.
1: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih? Ada keluhan apa? Okay. Ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja.
0: Oh,
1: misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua, Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending. Kok kita sudah punya mobil sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya enggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku ini nih mobilku kerusakannya ini. Enggak saya bawa ke sini dululah karena ada kerusakan ini ya. Gitu.
0: Oke. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
1: Gitu, Kak.
0: Jadi lebih tahu sobat pemirsa, enggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan
1: semuanya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat Rewesa biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya, Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin kerusakan gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli ya,
1: sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakal biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
0: Wow, sampai 35 juta ya, Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat Romesara ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya ya, karena lama.
1: Dan sekarang juga ini, Kak, sekarang kita juga nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana, Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja, atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik-klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak, Saudara Wisara. Enggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, semisal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: ini masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Transvara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya, dan panasan lagi ya Pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit, itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Oke, Sotra Wisara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya, dipakai nanti bisa di servis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotra Wisara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh, nanti bisa menghubungi Pramesara juga boleh, Sotra Wisara, nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Kak.
0: Sukses selalu juga. Untuk Sotra Wisara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
2: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.
3: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
3: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
4: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
5: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
2: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
5: Prameswara.
0: Music and information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, 25 grup Hadroh meriahkan lomba rebana sambut tahun baru Islam di Kawedanan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi.

0: Media Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Majelis Shalawat Kabupaten Magetan kembali menggelar lomba rebana dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Pawon Gandek, Kecamatan Kawedanan, Minggu, diikuti 25 grup hadroh dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Ketua Majelis Shalawat Kabupaten Magetan Wasis Eka Susilo mengatakan, lomba tersebut merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 dan kini memasuki penyelenggaraan yang ke-18. Wasis menjelaskan peringatan Tahun Baru Islam tahun ini sengaja dikemas melalui lomba hadroh untuk memeriahkan syiar Islam sekaligus mempererat silaturahim antar jamaah. Menurutnya peserta berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Magetan, namun jumlahnya dibatasi sebanyak 25 grup agar pelaksanaan lomba dapat berjalan maksimal hingga selesai pada sore hari.
2: Kita memang berusaha untuk menjalin silaturahmi, kemudian menciptakan rasa aman, guyub rukun di lingkungan jamaah, masyarakat Kabupaten Magetan, dan yang paling pokok adalah dengan berselawat Indonesia akan selalu damai.
1: Dalam penilaian lomba, panitia memperhatikan sejumlah aspek mulai dari kualitas tabuhan rebana, kemampuan vokal, kekompakan tim hingga pembawaan selawat. Meski demikian, Wasis menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan bukan sekedar mencari juara, melainkan membangun persaudaraan, menciptakan kerukunan masyarakat, dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melalui lantunan selawat. Sementara itu, Camat Kawedanan Maisa Kurniawan Fadli mengapresiasi penyelenggaran lomba hadroh yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin melalui kegiatan keagamaan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan komunikasi antar warga, serta menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
3: Selain siar tadi juga meningkatkan persatuan dan kesatuan. Tentunya Agustus itu sangat cocok di mana nanti panitia ada kegiatan kumpul bisa dilaksanakan dan didukung semua pihak.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, diduga hirup gas bocor di area produksi. 19 karyawan PT BMI Lamongan alami keracunan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Arinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur diduga mengalami keracunan massal pada Jumat siang. Insiden ini terjadi setelah para pekerja menghirup uap gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Seluruh korban yang terdampak langsung dilarikan ke RSI Nasrul Ummah Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Pihak rumah sakit melaporkan bahwa belasan karyawan tersebut datang dengan keluhan gejala yang seragam, seperti mata perih, mata berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak nafas. Akibat kondisi fisik yang menurun dan lemas, beberapa korban terpaksa harus dipasangi infus. Dari total 19 karyawan yang dirawat, 6 diantaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami sesak nafas yang cukup parah. Sementara sisanya diperbolehkan rawat jalan.
5: Ya, tadi lemas, mata kayak perih gitu ya, tadi sama agak-agak hidungnya agak-agak bilak gitu. Ada yang beberapa ada yang lemas, dan itu perlu penanganan, jadi diinfus juga. Yang lainnya bisa rawat jalan.
4: Pihak kepolisian dari Polsek dekat bersama Polres Lamongan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit. Kapolsek dekat, AKP Hussein, memastikan bahwa seluruh korban saat ini dalam kondisi sadar. Ia juga menegaskan bahwa insiden ini murni akibat dugaan keracunan gas di area kerja.
6: Diinfus, tapi semua sadar.
7: Itu gejalanya apa?
6: Yang dirasakan ya mual, mata perih, pusing, seperti itu.
7: Dugaannya apa itu?
6: Dugaan awal dari produksi itu dan uap dari air. Uap air produksi di Bali.
4: Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam serta melakukan olah TKP di dalam area produksi PT BMI Lamongan untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebocoran uap gas berbahaya tersebut. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, patroli skala besar cipta kondisi di wilayah Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih Sobat. Dalam rangka menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif, personil gabungan dari Satlantas, Satmapta Polres Lamongan, serta Polsek Babat melakukan patroli skala besar disertai penindakan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di wilayah Babat pada tanggal 6 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Hasilnya, puluhan motor diamankan di halaman Mapolsek Babat.
8: Oke, berkali-kali kami diancam masyarakat dengan adanya knalpot brong. Seolah-olah kami tidak berbeda.
4: Pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Perlantas Polri menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni 2026. Kata Kombes Pol Arish Syahsudin, Kabak Opkor Lantas, menyampaikan bahwa operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri, kewilayahan, dan penyesuaian karakteristik masing-masing daerah. Operasi Korlantas Polri juga menitikberatkan kepada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat kemarau mulai mengintai, BPD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman musim kemarau mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kesulitan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan yang kerap muncul saat curah hujan mulai menurun. Hasil pemetaan BPBD menunjukkan masih terdapat 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan dengan potensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Meski demikian, jumlah wilayah rawan tersebut disebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa berbagai program penyediaan air bersih yang telah berjalan turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah terdampak.
10: Hasil dari mitigasi BPBD Kabupaten Ngawi untuk menghadapi musim kekeringan dan kebakaran hutan untuk saat-saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan pihak perhutani. Perhutani sudah membuat sekat bakar dengan masyarakat sekitar untuk antisipasi kebakaran hutan. Dan untuk musim kemarau, kekeringan, kita mitigasi ada 11 desa.
11: Di berapa kecamatan?
10: Di 5 kecamatan.
11: Ya, masih ada yang kemungkinan terjadi kekeringan ya?
10: Ya, yang kemungkinan terjadi kekeringan itu di 11 desa, di 5 kecamatan. Tapi itu cuma hasil dari mitigasi BPBD. Dari tempat-tempat tersebut, dari lokasi-lokasi tersebut, sudah ada penanganan dari pihak Perkim itu pipanisasi dengan penggalian sumur.
9: Masyarakat melalui pemerintah desa diminta segera mengajukan permohonan resmi agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Tak hanya soal air bersih, BPBD juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Cuaca kering yang diperkirakan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik-titik kebakaran. BPBD berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu menekan dampak musim kemarau dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Terlebih berdasar informasi BMKG, puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, Kabupaten Ngawi menargetkan dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas tanpa terganggu krisis air bersih. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi.
12: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Ramesana, selamat siang barengan sama Rinda lagi tentunya di cuap-cuap siang yang bakal menemani kamu nih sob sampai dengan jam 12 nanti. Dan yap, gimana kabar kamu sobat di siang hari ini? Apakah udah hektik menyelesaikan semua pekerjaan? Atau justru siang hari ini kamu bingung tuh mau makan siang apa gitu ya? Karena kalau di kantor itu biasanya kayaknya yang paling bingung itu adalah mencocokkan makanan yang sama seleranya untuk semua orang gitu. Karena ada yang pengen mie ayam, ada yang pengen nasi goreng, ada yang pengen pecel lele bahkan di siang hari ini gitu ya. Makanya untuk kamu ya rundingin dulu bareng-bareng sama teman-teman kamu gitu ya, agar siang hari kamu bisa kenyang dan juga bisa nambah amunisi untuk ngerjain pekerjaan selanjutnya. Tapi nih sob, kamu ya tipe orang yang kalau habis makan itu ngantuk atau justru kamu jadi lebih bertenaga tuh? Boleh banget ya kamu share barengan sama Rinda siang hari ini lewat WA-nya Prima Suara di 081-2302-1039.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
0: Prame Suara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.
3: Oke sobat Prameswara, masih barengan sama Rinda di Jawab-Jawab Siang spesial hari Senin ini. Nah sobat Prameswara, untuk kamu yang mungkin seling nyepelein gitu ya, ah aku gak perlu pakai helm lah kalau mau pergi kemanapun itu, kan aman-aman aja. Atau mungkin kamu yang sepedanya gak pakai spion gitu ya sob ya, dan kamu mengandalkan indera penglihatan kamu sendiri untuk nengok kanan kiri, itu ajaib sih. Karena spion itu sebenarnya berguna banget ya sob ya, untuk kita semuanya kalau lagi berkendara kemanapun itu. Nah tapi sobat, mulai hari ini sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 nanti, kayaknya kamu gak boleh nyepelein tuh bagaimana kelengkapan berkendara, kayak spion, terus juga kayak helm, atau bahkan buat kamu yang naik mobil itu pakai seat beltnya ya sob ya. Karena dalam periode itu bakal ada operasi Patuh Semeru dari Polres Lamongan. Dan nantinya untuk kamu yang mungkin kendaraannya gak sesuai sama standar tuh, entah yang gak pakai spion, entah itu yang knalpotnya brong, atau bahkan kamu yang gak pakai helm SNI, itu pun juga bakal ditindak gitu ya dalam operasi Patuh Semeru ini. Jadi ayo ya sob ya, mulai hari ini kamu harus tertib, harus patuh juga aturan berlalu lintas. Dan tertibnya, patuhnya jangan cuman pas ada operasi aja, tapi sehari-hari juga harus patuh sob, karena itu kan demi ketertiban, keamanan, dan juga keselamatan kamu ketika berkendara kemanapun itu. Nah nanti Linda balik lagi sobat ya, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawes Suara.
2: Kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Dan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Dan?
3: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
2: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Dan.
3: Betul,
2: ya.
3: 110.
2: Iya. Nah, pertama nih Dan, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa Dan?
3: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman kondusif, dan masyarakat saya lihat bebas aktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anak ke sekolah, ya kan.
2: Yeah.
3: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
2: Iya,
3: yeah, gitu,
2: betul
3: gitu,
2: sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya, ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110.
3: Iya, betul-betul.
2: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
3: Betul.
2: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
3: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
2: Iya.
3: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
2: Iya, benar.
3: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
2: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
3: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
2: Betul.
3: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke posko terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
2: Akhirnya, dibantu.
3: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu, banyak bocor, Mbak.
2: Itu juga langsung sigap ya?
3: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
2: Iya.
3: Banyak bocor di tengah jalan, Mbak. Kalau nggak salah tengah malam. Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan, kita tambalkan bannya itu.
2: Oke, langsung ya.
3: Iya.
2: Dan ya seketika itu juga karena namanya dijalankan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Ya.
3: Dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
2: Iya.
3: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapel itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
2: Wah, lengkap ya.
3: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Sebelumnya dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pembakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa ditambah lagi.
2: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya
3: seringnya
2: butuh gitu ya,
3: Nan,
2: ya.
3: Saya terima kasih pada Pak Kapolres ini.
2: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
3: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
2: viewers
3: yang banyak, bikinlah konten-konten yang sensasional.
2: Oh, aduh.
3: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
2: Iya, benar.
3: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
2: dianggap lucu gitu,
3: lucu,
2: mungkin ya,
3: malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
2: Oke.
3: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
2: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa diidentitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
3: ya,
2: gitu?
3: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
2: Aduh,
3: ya,
2: bocil
3: ya. Kepengen sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
2: Aduh.
3: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
2: Dasar
3: namanya. Namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
2: Iya.
3: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
2: Iya, disaring dulu di
3: video. Iya. Keberadaannya kayak.
2: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, begitu kan.
3: Betul.
2: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya, apakah kita bisa langsung ke lapor 110 atau 110?
3: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
2: Iya.
3: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini? Contohnya ini. Ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
2: Iya.
3: Telepon ke 110, kita terima. Secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
2: Betul.
3: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan? Orang terlantar, itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau, kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
2: Oke, berarti intinya saling berkolaborasi.
3: Betul,
2: gitu ya,
3: kan, kita
2: ya, satu dengan yang lainnya.
3: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai intansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
2: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
3: Betul.
2: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
3: Nah, ini Mbak. Justru kemudian laporan-laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
2: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
3: Jadi kalau kita mau ngelamar 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
2: Siap.
3: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
2: Oh, langsung berarti.
3: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
2: Gitu, berarti pusatnya langsung.
3: Langsung, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
2: Iya.
3: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman lah, insya Allah pasti tercover jam berapapun.
2: Siap, 24 jam
3: gitu ya. Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
2: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya Sob ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang anjing aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan itu takut terpental gitu ya, dan ya.
3: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang mendarat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak. Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan? Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
2: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya berhasil,
3: Allah, harus berhasil
2: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
3: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
2: Iya, betul. Ya,
3: nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa, malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
2: Iya, betul.
3: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa manajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan? Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
2: Betul.
3: Terus diingat-ingat, 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun, jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
2: Betul. mudah diingat juga ya Sob, yeah. Ya tinggal kamu tekan aja 110 nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Betul. Itu tadi obrolan kita hari ini, jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umat kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.

0: Suara.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winston
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
10: Wahai. Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
0: Brahma Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
11: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Brahma Suara masih barengan sama Rinda di Job Job

yang spesial hari Senin ini. Nah Sobat Rames, belakangan nih ya dari Polres Lamongan lagi gencar-gencarnya ngerazia knalpot brong sob. Karena emang ini sangat-sangat meresahkan masyarakat ya, karena suaranya yang sangat mengganggu. Bahkan sob, Linda sendiri tuh ya, kalau pas berkendara terus kok ada sepeda dengan knalpot brong yang lagi lewat, langsung batin dalam hati. Itu bisa nggak sih suaranya kamu dengerin sendiri pakai headset gitu ya? Karena memang benar-benar semengganggu itu, apalagi kalau misalkan kita enak-enak di jalan gitu ya sob ya, lagi fokus, tiba-tiba dia blayer-blayer. Wah itu pasti ngagetin juga kan. Jadi makanya kenapa dari Polres Lamongan menertibkan sepeda-sepeda yang memang mereka menggunakan knalpot yang gak sesuai sama standar spesifikasi teknis pabrikannya ya sob ya. Dan bahkan kemarin waktu patroli di hari Sabtu tanggal 6 Juni malam sob, ini di daerah sekitar Babat, itu Polres Lamongan mengamankan sekitar 21 motor yang udah dimodifikasi knalpotnya menjadi knalpot brong. Jadi untuk kamu yang gak mau sepedanya diamankan, langsung aja ya sob ya, kamu ganti standarnya sesuai dengan yang udah ada atau melalui standar yang pabrikan gitu ya, biar aman juga ketika kamu berkendara kemanapun itu sob. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir.

0: dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat. Karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin, ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, 25 grup Hadroh meriahkan lomba rebana sambut tahun baru Islam di Kawedanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Majelis Shalawat Kabupaten Magetan kembali menggelar lomba rebana dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Pawon Gandek, Kecamatan Kawedanan Minggu, diikuti 25 grup hadroh dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Ketua Majelis Shalawat Kabupaten Magetan Wasis Eka Susilo mengatakan, lomba tersebut merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 dan kini memasuki penyelenggaraan yang ke-18. Wasis menjelaskan peringatan Tahun Baru Islam tahun ini sengaja dikemas melalui lomba hadroh untuk memeriahkan syiar Islam sekaligus mempererat silaturahim antar jamaah. Menurutnya peserta berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Magetan, namun jumlahnya dibatasi sebanyak 25 grup agar pelaksanaan lomba dapat berjalan maksimal hingga selesai pada sore hari.
4: Kita memang berusaha untuk menjalin silaturahmi, kemudian menciptakan rasa aman, guyub rukun di lingkungan jamaah, masyarakat Kabupaten Magetan, dan yang paling pokok adalah dengan berselawat Indonesia akan selalu damai.
3: Dalam penilaian lomba, panitia memperhatikan sejumlah aspek mulai dari kualitas tabuhan rebana, kemampuan vokal, kekompakan tim hingga pembawaan solawat. Meski demikian, wasis menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan bukan sekedar mencari juara, melainkan membangun persaudaraan, menciptakan kerukunan masyarakat, dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melalui lantunan solawat. Sementara itu, Camat Kawedanan Maisa Kurniawan Fadli mengapresiasi penyelenggaran Lomba Hadroh yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin melalui kegiatan keagamaan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan komunikasi antar warga, serta menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
5: Selain siar tadi juga meningkatkan persatuan dan kesatuan, tentunya Agustus itu sangat cocok karena nanti panitia ada kegiatan lagi kumpul bisa dilaksanakan dan didukung semua pihak.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat diduga hirup gas bocor di area produksi. 19 karyawan PT BMI Lamongan alami keracunan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur diduga mengalami keracunan massal pada Jumat siang. Insiden ini terjadi setelah para pekerja menghirup uap gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Seluruh korban yang terdampak langsung dilarikan ke RSI Nasrul Ummah Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Pihak rumah sakit melaporkan bahwa belasan karyawan tersebut datang dengan keluhan gejala yang seragam, seperti mata perih, mata berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak nafas. Akibat kondisi fisik yang menurun dan lemas, beberapa korban terpaksa harus dipasangi infus. Dari total 19 karyawan yang dirawat, 6 diantaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami sesak nafas yang cukup parah. Sementara sisanya diperbolehkan rawat jalan.
7: Ini tadi lemas, mata kayak perih gitu ya, tapi sama agak-agak hidungnya agak-agak pilek kayak gitu. Ada yang beberapa ada yang lemas, dan itu perlu penanganan, jadi diinfus kita. Yang lainnya bisa rawat jalan.
6: Pihak kepolisian dari Polsek Dekat bersama Polres Lamongan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit. Kapolsek Dekat, AKP Hussein, memastikan bahwa seluruh korban saat ini dalam kondisi sadar. Ia juga menegaskan bahwa insiden ini murni akibat dugaan keracunan gas di area kerja.
8: Diinfus, tapi semua saja.
9: Itu gejalanya apa?
8: Yang dirasakan ya mual, mata perih, pusing, seperti itu.
9: Dugaannya apa itu?
8: Dugaan awal dari produksi itu dan uap dari air. Uap air produksi di BNI.
6: Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam serta melakukan olah TKP di dalam area produksi PT BMI Lamongan untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebocoran uap gas berbahaya tersebut. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter Radio Prames Suara Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, patroli skala besar cipta kondisi di wilayah Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Novi.
10: Baik, terima kasih sobat. Dalam rangka menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif, personil gabungan dari Satlantas, Satmapta Polres Lamongan serta Polsek Babat melakukan patroli skala besar disertai penindakan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di wilayah Babat pada tanggal 6 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Hasilnya, puluhan motor diamankan di halaman Mapolsek Babat.
11: Oke, berkali-kali kami diacu masyarakat dengan adanya knalpot brong. Seolah-olah kami tidak berbicara.
10: Pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Perlantas Polri menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni 2026. Kata Kombes Pol Arish Syahsudin, Kabak Opkorlantas, menyampaikan bahwa operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri, kewilayahan, dan penyesuaian karakteristik masing-masing daerah. Operasi Korlantas Polri juga menitik beratkan kepada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
2: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat kemarau mulai mengintai, BPD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
12: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman musim kemarau mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kesulitan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan yang kerap muncul saat curah hujan mulai menurun. Hasil pemetaan BPBD menunjukkan masih terdapat 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan dengan potensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Meski demikian, jumlah wilayah rawan tersebut disebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa berbagai program penyediaan air bersih yang telah berjalan turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah terdampak.
13: Hasil dari mitigasi BPBD Kabupaten Ngawi untuk menghadapi musim kekeringan dan kebakaran hutan, untuk saat-saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak perhutani. Perhutani sudah membuat sekat bakar dengan masyarakat sekitar untuk antisipasi kebakaran hutan. Dan untuk musim kemarau, kekeringan, kita mitigasi ada 11 desa.
14: Di berapa kecamatan?
13: Di 5 kecamatan.
14: Ya, masih ada yang kemungkinan terjadi kekeringan ya?
13: Ya, yang kemungkinan terjadi kekeringan itu di 11 desa, di 5 kecamatan. Tapi itu cuma hasil dari mitigasi BPBD. Dari tempat-tempat tersebut, dari lokasi-lokasi tersebut, sudah ada penanganan dari pihak Perkim itu pipanisasi dengan penggalian sumur.
12: Masyarakat melalui pemerintah desa diminta segera mengajukan permohonan resmi agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Tak hanya soal air bersih, BPBD juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Cuaca kering yang diperkirakan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik-titik kebakaran. BPBD berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu menekan dampak musim kemarau dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Terlebih berdasar informasi BMKG, puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, Kabupaten Ngawi menargetkan dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas tanpa terganggu krisis air bersih. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi.
15: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Prameswara 103,9 FM.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Prameswara.
12: News and information. Prameswara.
13: I'm like

Prove suara 103,1 Bilan FM. Music Hits and Informasi.

0: you!
1: Brava Suara!
2: Music FM Information!

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, 25 grup Hadroh meriahkan lomba rebana sambut tahun baru Islam di Kawedanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Majelis Shalawat Kabupaten Magetan kembali menggelar lomba rebana dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Pawon Gandek, Kecamatan Kawedanan Minggu, diikuti 25 grup hadroh dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Ketua Majelis Shalawat Kabupaten Magetan Wasis Eka Susilo mengatakan, lomba tersebut merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 dan kini memasuki penyelenggaraan yang ke-18. Wasis menjelaskan peringatan Tahun Baru Islam tahun ini sengaja dikemas melalui lomba hadroh untuk memeriahkan syiar Islam sekaligus mempererat silaturahim antar jamaah. Menurutnya peserta berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Magetan, namun jumlahnya dibatasi sebanyak 25 grup agar pelaksanaan lomba dapat berjalan maksimal hingga selesai pada sore hari.
3: Kita memang berusaha untuk menjalin silaturahmi, kemudian menciptakan rasa aman, guyub rukun di lingkungan jamaah, masyarakat Kabupaten Magetan, dan yang paling pokok adalah dengan berselawat Indonesia akan selalu damai.
2: Dalam penilaian lomba, panitia memperhatikan sejumlah aspek mulai dari kualitas tabuhan rebana, kemampuan vokal, kekompakan tim hingga pembawaan selawat. Meski demikian, Wasis menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan bukan sekedar mencari juara, melainkan membangun persaudaraan, menciptakan kerukunan masyarakat, dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melalui lantunan selawat. Sementara itu, Camat Kawedanan Maisa Kurniawan Fadli mengapresiasi penyelenggaran lomba hadroh yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin melalui kegiatan keagamaan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan komunikasi antar warga, serta menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
4: Selain siar tadi juga meningkatkan persatuan dan kesatuan. Tentunya Agustus itu sangat cocok karena nanti panitia ada kegiatan lagi, monggo bisa dilaksanakan dan didukung semua pihak.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, diduga hirup gas bocor di area produksi. 19 karyawan PT PMI Lamongan alami keracunan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur diduga mengalami keracunan massal pada Jumat siang. Insiden ini terjadi setelah para pekerja menghirup uap gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Seluruh korban yang terdampak langsung dilarikan ke RSI Nasrul Ummah Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Pihak rumah sakit melaporkan bahwa belasan karyawan tersebut datang dengan keluhan gejala yang seragam, seperti mata perih, mata berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak nafas. Akibat kondisi fisik yang menurun dan lemas, beberapa korban terpaksa harus dipasangi infus. Dari total 19 karyawan yang dirawat, 6 diantaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami sesak nafas yang cukup parah. Sementara sisanya diperbolehkan rawat jalan.
6: Ini tadi lemas, mata kayak perih gitu ya, tapi sama agak-agak hidungnya agak bilang kayak gitu. Ada yang beberapa ada yang lemasnya, dan itu perlu penanganan, jadi diinfus. Kita yang lainnya bisa rawat jalan.
5: Pihak kepolisian dari Polsek Deket bersama Polres Lamongan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit. Kapolsek Deket, AKP Hussein, memastikan bahwa seluruh korban saat ini dalam kondisi sadar. Ia juga menegaskan bahwa insiden ini murni akibat dugaan keracunan gas di area kerja.
7: Dibus, tapi semua saja.
8: Itu gejalanya apa?
7: Dirasakan ya, mual, mata perih, pusing, seperti itu.
8: Dugaannya apa itu?
7: Dugaan awal dari produksi itu dan uap dari air. Uap air produksi di Bali.
5: Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam serta melakukan olah TKP di dalam area produksi PT BMI Lamongan untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebocoran uap gas berbahaya tersebut. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, patroli skala besar cipta kondisi di wilayah Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Novi.
9: Baik, terima kasih sobat. Dalam rangka menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif, personil gabungan dari Satlantas, Satmapta Polres Lamongan serta Polsek Babat melakukan patroli skala besar disertai penindakan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di wilayah Babat. Pada tanggal 6 Juni 2026, kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Hasilnya, puluhan motor diamankan di halaman Mapolsek Babat.
10: Oke, berkali-kali kami diadu masyarakat dengan adanya knalpot brong. Seolah-olah kami tidak berbeda.
9: Pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Perlantas Polri menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni 2026. Kata Kombes Pol Arish Syahsudin, Kabak Opkor Lantas, menyampaikan bahwa operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri, kewilayahan, dan penyesuaian karakteristik masing-masing daerah. Operasi Korlantas Polri juga menitik beratkan kepada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
1: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, kemarau mulai mengintai, BPD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman musim kemarau mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kesulitan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan yang kerap muncul saat curah hujan mulai menurun. Hasil pemetaan BPBD menunjukkan masih terdapat 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan dengan potensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Meski demikian, jumlah wilayah rawan tersebut disebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa berbagai program penyediaan air bersih yang telah berjalan turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah terdampak.
12: Hasil dari mitigasi BPBD Kabupaten Ngawi untuk menghadapi musim kekeringan dan kebakaran hutan, untuk saat-saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak perhutani. Perhutani sudah membuat sekat bakar dengan masyarakat sekitar untuk antisipasi kebakaran hutan. Dan untuk musim kemarau, kekeringan, kita mitigasi ada 11 desa.
13: Di berapa kecamatan?
12: Di 5 kecamatan.
13: Ya, masih ada yang kemungkinan terjadi kekeringan ya?
12: Ya, yang kemungkinan terjadi kekeringan itu di 11 desa, di 5 kecamatan. Tapi itu cuma hasil dari mitigasi BPBD. Dari tempat-tempat tersebut, dari lokasi-lokasi tersebut, sudah ada penanganan dari pihak Perkim itu pipanisasi dengan penggalian sumur.
11: Masyarakat melalui pemerintah desa diminta segera mengajukan permohonan resmi agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Tak hanya soal air bersih, BPBD juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Cuaca kering yang diperkirakan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik-titik kebakaran. BPBD berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu menekan dampak musim kemarau dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Terlebih berdasar informasi BMKG, puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, Kabupaten Ngawi menargetkan dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas tanpa terganggu krisis air bersih. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob ya. Tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindak.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya, nah pertama Nindak, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
0: Terus
1: aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Betul sekali, jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Nda. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nda Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adanya, masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu. Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Ya.
1: Dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak, Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele yang dianggap remeh tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, maaf itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Sama beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya, nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
1: Betul, iya. Betul,
0: iya.
1: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nani, ya, yeah, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah yeah, itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa yeah, itu?
1: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu, alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
1: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu, dianggap gitu lucu, mungkin ya.
1: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemana masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Wah,
1: ya,
0: bocil
1: ya, kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya, apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu. Di
1: iya, keberadaannya kayak.
0: Kadang kita nggak pernah tahu ya, dan ya, keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucu, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, gak begitu patut, kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, ya, dan ya, apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini? Contohnya ini. Ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan? Orang terlantar, itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau, kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu
1: ya, kita
0: antara satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini, Mbak. Justru kemudian laporan di 110 ini yang terjadi notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini,
0: karena bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mau ngelamar 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti?
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung
1: gitu, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung nelfon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: 24 jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
1: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan Korsenter 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang mendarat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
0: Yeah.
1: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
0: Yeah.
1: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga satu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
1: berhasil
0: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya,
1: betul. Ya, nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini. Berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan? Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat, 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun, jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umat kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
4: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan Stranas PK soroti korupsi.
5: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
6: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
3: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, Karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare
2: 103,9 FM Prameswara.
11: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teh, teh siapa?
11: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
12: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
11: Untung itu, bos.
12: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
11: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
12: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
14: Kan minum es teh jus bang.
13: Tijus!
14: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
11: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
15: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
2: 103,9 Prameswara FM.
16: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856 4509-8780.
2: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
10: 103,9 FM Brahma Suara.
17: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
10: 103,9 Prameswara FM.
18: Bu Nana.
19: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
18: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
19: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
18: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
19: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
18: Berarti satunya 2.500.
20: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
19: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
18: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
20: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
19: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare 103,9 FM Brahma Suara.

0: Paramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Pramai Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Pramai Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Pramai Suara.
6: News, hits, and information. Pramai Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, 25 grup Hadroh meriahkan lomba rebana sambut tahun baru Islam di Kawedanan. Selengkapnya

0: Selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Majelis Shalawat Kabupaten Magetan kembali menggelar lomba rebana dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Pawon Gandek, Kecamatan Kawedanan Minggu, diikuti 25 grup hadroh dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Ketua Majelis Shalawat Kabupaten Magetan Wasis Eka Susilo mengatakan, lomba tersebut merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 dan kini memasuki penyelenggaraan yang ke-18. Wasis menjelaskan peringatan Tahun Baru Islam tahun ini sengaja dikemas melalui lomba hadroh untuk memeriahkan syiar Islam sekaligus mempererat silaturahim antar jamaah. Menurutnya peserta berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Magetan, namun jumlahnya dibatasi sebanyak 25 grup agar pelaksanaan lomba dapat berjalan maksimal hingga selesai pada sore hari.
2: Kita memang berusaha untuk menjalin silaturahmi, kemudian menciptakan rasa aman, guyub rukun di lingkungan jamaah, masyarakat Kabupaten Magetan, dan yang paling pokok adalah dengan berselawat Indonesia akan selalu damai.
1: Dalam penilaian lomba, panitia memperhatikan sejumlah aspek mulai dari kualitas tabuhan rebana, kemampuan vokal, kekompakan tim hingga pembawaan selawat. Meski demikian, Wasis menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan bukan sekedar mencari juara, melainkan membangun persaudaraan, menciptakan kerukunan masyarakat, dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melalui lantunan selawat. Sementara itu, Camat Kawedanan Maisa Kurniawan Fadli mengapresiasi penyelenggaran lomba hadroh yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin melalui kegiatan keagamaan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan komunikasi antar warga, serta menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
3: Selain siar tadi juga meningkatkan persatuan dan kesatuan. Tentunya Agustus itu sangat cocok karena nanti panitia ada kegiatan lagi kumpul bisa dilaksanakan dan didukung semua pihak.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, diduga hirup gas bocor di area produksi. 19 karyawan PT PMI Lamongan alami keracunan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Arinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur diduga mengalami keracunan massal pada Jumat siang. Insiden ini terjadi setelah para pekerja menghirup uap gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Seluruh korban yang terdampak langsung dilarikan ke RSI Nasrul Ummah Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Pihak rumah sakit melaporkan bahwa belasan karyawan tersebut datang dengan keluhan gejala yang seragam, seperti mata perih, mata berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak nafas. Akibat kondisi fisik yang menurun dan lemas, beberapa korban terpaksa harus dipasangi infus. Dari total 19 karyawan yang dirawat, 6 diantaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami sesak nafas yang cukup parah. Sementara sisanya diperbolehkan rawat jalan.
5: Ini tadi lemas, mata kayak perih gitu ya, tapi sama agak-agak hidungnya agak bulat kayak gitu. Ada yang beberapa ada yang lemas, dan itu perlu penanganan, jadi diinfus. Kita yang lainnya bisa rawat jalan.
4: Pihak kepolisian dari Polsek Deket bersama Polres Lamongan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit. Kapolsek Deket, AKP Hussein, memastikan bahwa seluruh korban saat ini dalam kondisi sadar. Ia juga menegaskan bahwa insiden ini murni akibat dugaan keracunan gas di area kerja.
6: Diinfus, tapi semua saja. Itu gejalanya apa?
7: Dirasakan ya mual, mata perih, pusing, seperti itu.
6: Dugaannya apa itu?
7: Dugaan awal dari produksi itu sudah uap dari air, uap air produksi di BNI.
4: Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam serta melakukan olah TKP di dalam area produksi PT BMI Lamongan untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebocoran uap gas berbahaya tersebut. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan, berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, patroli skala besar cipta kondisi di wilayah Babat. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih Sobat. Dalam rangka menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif, personil gabungan dari Satlantas, Satmapta Polres Lamongan, serta Polsek Babat melakukan patroli skala besar disertai penindakan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di wilayah Babat pada tanggal 6 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Hasilnya, puluhan motor diamankan di halaman Mapolsek Babat.
8: Oke, berkali-kali kami diadu masyarakat dengan adanya knalpot brong. Seolah-olah kami tidak berbeda.
4: Pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Perlantas Polri menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni 2026. Kata Kombes Pol Arish Syahsudin, Kabak Opkor Lantas, menyampaikan bahwa operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri, kewilayahan, dan penyesuaian karakteristik masing-masing daerah. Operasi Korlantas Polri juga menitik beratkan kepada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat kemarau mulai mengintai, BPD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman musim kemarau mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kesulitan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan yang kerap muncul saat curah hujan mulai menurun. Hasil pemetaan BPBD menunjukkan masih terdapat 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan dengan potensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Meski demikian, jumlah wilayah rawan tersebut disebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa berbagai program penyediaan air bersih yang telah berjalan turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah terdampak.
10: Hasil dari mitigasi BPBD Kabupaten Ngawi untuk menghadapi musim kekeringan dan kebakaran hutan, untuk saat-saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak perhutani. Perhutani sudah membuat sekat bakar dengan masyarakat sekitar untuk antisipasi kebakaran hutan. Dan untuk musim kemarau, kekeringan, kita mitigasi ada 11 desa.
11: Di berapa kecamatan?
10: Di 5 kecamatan.
11: Ya, masih ada yang kemungkinan terjadi kekeringan ya?
10: Ya, yang kemungkinan terjadi kekeringan itu di 11 desa, di 5 kecamatan. Tapi itu cuma hasil dari mitigasi BPBD. Dari tempat-tempat tersebut, dari lokasi-lokasi tersebut, sudah ada penanganan dari pihak Perkim itu pipanisasi dengan penggalian sumur.
9: Masyarakat melalui pemerintah desa diminta segera mengajukan permohonan resmi agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Tak hanya soal air bersih, BPBD juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Cuaca kering yang diperkirakan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik-titik kebakaran. BPBD berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu menekan dampak musim kemarau dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Terlebih berdasar informasi BMKG, puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, Kabupaten Ngawi menargetkan dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas tanpa terganggu krisis air bersih. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara
5: 103,9
0: FM.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, sorry.

seputar sains dan teknologi, teknik sipil, arsitektur, matematika, dan informatika, fakultas politik dan pertanian, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah.

0: Ujungnya cuma bikin prosesnya macet. Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya nggak jadi telur, nggak jadi daging, nggak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari Yayasan Perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. kalian para

0: Jabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

and information.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawira Suara.
2: Kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
3: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
2: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nggak.
3: Betul,
2: ya?
3: 110.
2: Iya. Nah, pertama nih Nggak, Linda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
3: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bawa bapak ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan?
2: Yeah.
3: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
2: Iya,
3: gitu,
2: betul
3: gitu,
2: sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh, Nggak? Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110.
3: Iya, betul-betul.
2: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
3: Betul.
2: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
3: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
2: Iya.
3: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
2: Iya, benar.
3: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak, ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
2: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
3: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
2: Betul.
3: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke posko terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
2: Akhirnya, dibantu.
3: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu, banyak bocor, Mbak.
2: Itu juga langsung sigap
3: ya,
2: Mbak?
3: Kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
2: Iya.
3: Banyak bocor di tengah jalan, Mbak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Mbak. Wah. Telepon jam 1:00. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan, kita tambalkan bannya itu.
2: Oke, langsung ya.
3: Iya.
2: Dan ya seketika itu juga karena namanya dijalankan pastinya betul. Mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
3: dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
2: Iya.
3: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, waktu itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
2: Wah, lengkap ya.
3: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Saya belinya dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa ditambah lagi.
2: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
3: Betul, iya.
2: Gitu ya,
3: Nan,
2: ya.
3: Saya terima kasih pada Pak Kapolres.
2: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
3: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
2: viewers yang banyak.
3: Bikinlah konten-konten yang sensasional.
2: Oh, aduh.
3: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
2: Iya, benar.
3: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
2: dianggap lucu gitu, mungkin
3: lucu,
2: ya.
3: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
2: Oke.
3: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
2: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
3: ya,
2: gitu?
3: Ada kemana masih kategori anak-anak sih, Mbak.
2: Bocil
3: ya. Kepengin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
2: Aduh.
3: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini, ya kan.
2: Dasar
3: namanya, namanya masih anak-anak ya. Namanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya saya juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
2: Iya.
3: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
2: Iya, disaring dulu di
3: video. Iya. Keberadaannya kayak.
2: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, begitu kan.
3: Betul.
2: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, dan ya apakah kita bisa langsung ke lapor ke 110 atau 110?
3: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat, ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
2: Iya.
3: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada, selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
2: Iya.
3: Telepon ke 110, kita terima. Secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
2: Betul.
3: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau, kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
2: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
3: Betul,
2: gitu ya,
3: kita
2: antara satu dengan yang lainnya.
3: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini, untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
2: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
3: Betul.
2: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
3: Nah, ini Mbak. Justru kemudian laporan-laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
2: bocil lagi ini ya kan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
3: Jadi kalau kita mau ngambil 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
2: Siap.
3: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
2: Oh, langsung berarti.
3: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
2: Gitu, berarti pusatnya langsung.
3: Langsung, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
2: Iya.
3: Nanti dari Mabes akan langsung nelfon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman lah, insya Allah pasti tercover jam berapapun.
2: Siap, 24 jam.
3: Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
2: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang anjing aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
3: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
2: Iya.
3: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
2: Iya.
3: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
2: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
3: berhasil
2: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana, ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
3: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
2: Iya, betul.
3: Ya, nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa, malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
2: Iya, betul.
3: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa manajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan? Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
2: Betul.
3: Terus diingat-ingat, 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun, jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
2: Betul. mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Betul. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya, Sob, ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umat kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih, Sob. Sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM Promes Suara.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM Prama Suara.

0: Paduan Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prame Suara hanya di Pojok Pintar.
6: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Tentu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
7: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
8: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
9: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
6: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
3: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
11: Baby
3: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
13: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
14: Teh? Teh siapa?
13: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
14: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
13: Untung itu, bos.
14: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
13: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
14: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
15: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
16: Kan minum es teh jus, bang.
17: Tijus.
16: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
13: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
17: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
18: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM.
18: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
19: 103,9 FM Brahma Suara.
20: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar neng bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar neng CIMB Niaga, bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak tak? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan, ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dieling ne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Buat kita ikuti Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, produksi sampah capai 100 ton sehari, Pemkab Lamongan gelar aksi bersih massal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi alarm keras bagi Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, produksi sampah di daerah ini kini telah menembus angka fantastis, yakni mencapai 100 ton setiap harinya. Merespon ancaman data tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa untuk melakukan aksi bersih-bersih massal sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor. Untuk mengantisipasi timbunan sampah yang kian menggunung dan mengancam lingkungan, ratusan ASN bersama organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, hingga warga di tingkat desa serentak untuk turun ke jalan pada Jumat pagi. Dengan berbekal peralatan seadanya, mereka bergotong royong membersihkan setiap sudut kawasan dalam aksi kerja bakti massal. Langkah strategis ini diambil bukan tanpa alasan. Fokus utama petugas kini diarahkan pada rehabilitasi dan penataan kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA agar bebas dari ceceran sampah yang selama ini mengganggu estetika kota. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, menjelaskan bahwa aksi kolaboratif ini melibatkan seluruh lini masyarakat demi menciptakan kenyamanan lingkungan khususnya di area pembuangan sampah.
3: Kami semua elemen berkolaborasi, baik dari kami sendiri, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari semua OPD, kecamatan, desa. Ini kami menyelenggarakan kurve. Kurve dalam artian untuk bersih-bersih di lingkungannya masing-masing.
4: Terus tadi seperti apa pelaksanaannya?
3: Pelaksanaannya di kami ini, di Dinas Lingkungan Hidup ini, untuk membersihkan atau merapikan di TPA. Jadi TPA ini bagaimana bisa dilihat bersih, nyaman, terus

0: tidak ada sampah-sampah yang tercecer di area masuk TPA.
1: Selain menggalakkan aksi kebersihan fisik secara massal, pemerintah Kabupaten Lamongan juga menghimbau warga untuk mengoptimalkan pengelolaan limbah dari rumah masing-masing. Untuk sampah organik, warga diharapkan dapat memanfaatkannya kembali menjadi pupuk kompos bernilai guna melalui optimalisasi tempat pengelolaan sampah terpadu

0: prioritaskan warga desil 1 hingga 4. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasefa Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Suat Dinas Sosial Kabupaten Magetan memprioritaskan warga yang masuk ke kategori desil 1 hingga desil 4 dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang berada dalam kelompok miskin dan rentan. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan penerimaan bantuan saat ini diprioritaskan berasal dari kelompok desil rendah yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Menurutnya kelompok tersebut menjadi sasaran utama karena memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Sutrisno menjelaskan bantuan yang disalurkan meliputi program pemenuhan hidup layak berupa sembako dan perlengkapan rumah tangga, bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta bantuan kewirausahaan bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif.
2: Kementerian itu kan ada beberapa jenis bantuan, Pak. Yang pertama pemenuhan hidup layak, kemudian ini berupa sembako dan peralatan tidur, kasur sama lemari kayak gitu. Yang kedua itu ada alat bantu mobilitas, kursi roda, alat bantu dengar, mungkin walker seperti itu. Yang ketiga itu ada kewirausahaan, berusaha kepada mereka-mereka yang punya embrio usaha, dikasih bantuan untuk kewirausahaan.
1: Pada pertengahan Mei 2026, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan kepada 112 penerima dari berbagai klaster, mulai lansia, penyandang disabilitas, anak hingga kelompok rentan lainnya. Meski memprioritaskan warga desil 1 hingga 4, Dinas Sosial tetap menerima seluruh usulan bantuan dari masyarakat melalui desa, kecamatan maupun pendamping sosial. Setiap usulan akan melalui proses asesmen lapangan untuk memastikan kondisi penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Setara tertulisnya tidak ada, tapi ini 1-5 dulu ada. Tapi kalau sekarang itu mungkin hanya arahan dari pusat, mengingat juga mungkin banyak ya yang membutuhkan bantuan kayak gitu. Jadi ya memang sementara kita di Dinas Sosial ya akan berusaha menerapkan dulu. Tapi ada usulan bantuan ya kita tampung dulu, walaupun dia di desil 1-5 kita tampung dulu. Siapa tahu nanti dalam perjalanan ada perubahan kebijakan lagi, bisa desil di atasnya bisa kayak gitu. Desil tetap desil 1-5 itu yang kita utamakan.
1: Kabupaten Magetan sendiri memperoleh alokasi sekitar 400 penerima bantuan sosial dari Sentra Terpadu Temanggung selama tahun 2026. Hingga Mei lalu, sekitar 150 warga telah menerima bantuan. Dinas Sosial berharap program tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Kocor Asia FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Asia FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Harimau Indonesia, pesta kul di Ketonggo asal lolos ke 32 besar tetap terjaga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Harimau Indonesia FC membuka peluang menuju babak 32 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden dengan kemenangan telak 5-1 atas PS Tunas Muda Bengkulu pada laga Grup L yang berlangsung di Stadion Ketonggo Ngawi. Sejak menit awal pertandingan, tim asal Banten itu langsung tampil menekan dan menguasai jalannya laga. Dua gol cepat yang tercipta di awal pertandingan membuat PS Tunas Muda Bengkulu kesulitan bangkit dan gagal mengembangkan bola permainan yang telah disiapkan. Pelatih PS Tunas Muda Bengkulu, Thomas Yuliandra, mengakui hasil pertandingan tersebut di luar ekspektasi timnya. Menurutnya, gol-gol cepat yang dicetak lawan berdampak besar terhadap mental para pemain.
4: Kedua, di luar prediksi kami tadi kena dua gol cepat, yaitu yang meruntuhkan moral anak-anak sehingga hasil pertandingan tidak sesuai dari apa yang sudah dirancang di awalnya.
5: Tapi tadi sempat ada satu gol juga dari PS Bengkulu.
4: Iya, betul. Tapi hari ini jauh menurun dibandingkan waktu pertandingan pertama lawan Persinga Ngawi, yang mana kami kebobolan lawan Persinga Ngawi itu di menit 42 baru kebobolan. Sedangkan hari ini di 5 menit awal sudah kebobol 2.
3: Meski peluang timnya untuk melangkah ke babak berikutnya telah tertutup, Thomas memastikan anak asuhnya tetap akan berjuang maksimal pada pertandingan terakhir. Ia juga berencana memberi kesempatan bermain kepada sejumlah pemain yang selama ini

0: belum banyak tampil. Kemenangan besar tersebut menjadi modal berharga bagi Harimau Indonesia FC dalam persaingan Grup L. Sementara itu, PS Tunas Muda Bengkulu dipastikan tersingkir dari perburuan tiket babak 32 besar setelah menelan dua kekalahan berturut-turut. Persaingan di Grup L sendiri masih akan berlanjut melalui sejumlah pertandingan yang digelar di Stadion Ketonggongawi dan Stadion Pangeran Timur Kabupaten Madiun. Hasil laga-laga tersebut akan menentukan tim mana yang berhak melangkah ke fase selanjutnya dalam ajang Liga 4 Nasional Piala Presiden. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat patroli skala besar cipta kondisi di wilayah Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih Sobat. Dalam rangka menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif, personil gabungan dari Satlantas, Satmapta Polres Lamongan, serta Polsek Babat melakukan patroli skala besar disertai penindakan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di wilayah Babat pada tanggal 6 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Hasilnya, puluhan motor diamankan di halaman Mapolsek Babat.
3: Oke, berkali-kali kami diadu masyarakat dengan adanya knalpot brong. Seolah-olah kami tidak berbeda.
2: Pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Perlantas Polri menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni 2026. Kata Kombes Pol Arish Syahsudin, Kabak Opkor Lantas, menyampaikan bahwa operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri, kewilayahan, dan penyesuaian karakteristik masing-masing daerah. Operasi Korlantas Polri juga menitik beratkan kepada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
1: Novi, reporter di Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pameset. Siaran ini bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur, beserta dengan reporter yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama suara.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
8: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
9: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
10: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo sobat, selamat sore. Ketemu lagi bersama dengan aku Lia ya. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 sampai di jam 8 malam nanti. Jam 4 sore sampai di jam 8 ya sobat ya. Dan spesial barengan sama aku ya. Tentu saja seperti biasa kita akan ngomongin seputaran referensi gaya hidup dan musik terbaik kamu. Aku udah punya banyak list lagu ya yang siap nemenin kamu dari sore hingga malam hari ini. Dan spesial buat hari ini ya sob ya, aku pengen kamu jujur nih. Kita akan ngebahas seputaran apa sih yang sebenarnya kamu rasain hari ini ya. Kebanyakan orang terlihat baik-baik saja padahal enggak. Dan ya kadang ya kalau misal kita tanya ke AI ya sob ya, mereka itu gak diberkahi sama yang namanya kemampuan ngerasain sesuatu. Namanya pegel, asam lambung, stres, burnout ya. Makanya energinya full terus nih. Dan tapi ya sob ya, sebagai AI pun ya, kadang AI itu gak relevan lagi dengan kita untuk hal yang kayak gini, karena dia gak bisa ngerasain sesuatu ya. Makanya aku nanya ke kamu nih sob, kalau versi aku sendiri nih, kalau aku ditanya ya hari ini tuh gimana, hari ini cukup complicated kalau menurut aku ditanyain ya. Karena kegiatan udah sejak pagi ya, kemudian siang lanjut sore sampai malam ini nanti ya. Mungkin kamu ada yang cukup complicated juga sama kayak aku, kamu boleh banget komen-komen ya sob ya. Atau kamu nih sob lainnya, kalau misal ada yang nanyain ke kamu nih, aku deh nanyain ke kamu ya, coba kamu jujur. Sebenarnya apa sih yang benar-benar lagi kamu rasain hari ini? Coba jujur sama diri kamu ya, apakah kamu beneran lagi baik-baik atau cuma pakai topeng aja buat formalitas di depan bos, keluarga, padahal aslinya ya lagi kepikiran sesuatu. Aslinya ya fisik kamu lagi drop, lagi hancur lebur ya. Kamu gak usah pura-pura ya sob ya, gak usah pura-pura, kamu boleh kok rapuh di sini. Aku mau dengerin curhat-curhat kamu ya di hari ini, di sore hari ini sampai malam nanti ya. Aku mau kamu jujur soal perasaan kamu nih. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu boleh banget ya cerita aja, curcol aja bareng aku gitu ya. Dan kita buka untuk pertemuan sore hari ini bareng aku ya, dari Alex Warren, Ordinary. Selamat mendengarkan.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar? Ya waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu. Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya, aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan, karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya gak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar gak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
5: Halo pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga.
6: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
7: 3, yang satu abang.
8: Dikit amat.
7: Yaudah kita campur deh biar banyak.
5: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
9: Dipanggil
5: sama yang kuasa.

0: berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
2: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: 103,9 FM, music hits and information.
10: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku ya sobat ya, di sore hari ini, di hari Senin ya. Dan spesial buat hari ini ya, tadi aku nanyain seputaran kamu hari ini rasanya gimana nih sob, kamu rasain apa gitu. Dan sebagai penyiar ya sob ya, aku gak mau asal ngomong aja tanpa data ya. Terus nanti kalau misal ditanya, enggak sih, enggak semuanya orang banyak nutupi dirinya ya. Nah ini aku mau ngasih datanya nih sob ke kamu. Berdasarkan hasil survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, ini sebenarnya dirilis di beberapa waktu yang lalu ya, belum ganti tahun juga bahkan. Satu dari tiga remaja anak Indonesia tuh ya sob, mengalami yang namanya masalah kesehatan mental. Dan hanya sekitar 2,6% yang berani cari bantuan profesional. Sisanya ngapain? Ya pura-pura baik-baik aja gitu. Dan fenomena ini tuh ya, mungkin kamu udah familiar dengan istilah duck syndrome atau sindrom bebek. Bayangin ya, bebek yang lagi berenang di danau, di atas air dia kelihatan tenang, elegan dan mulus ya. Tapi di bawah air, sebenarnya kaki mereka tuh lagi mengayuh sekuat tenaga, panik, struggling biar gak tenggelam. Ini realitanya anak muda sekarang tuh ya. Kelihatannya tenang, santai, tapi padahal mereka lagi struggling dengan masalahnya masing-masing. Mungkin dari kita ada yang sandwich generation, atau di sini ada yang gak bisa kalau misal dirinya diremehin orang, akhirnya ya harus validasi terus ya. Kemudian ada istilahnya juga lipstick effect ya, atau sindrom. Nah ini juga bikin kita seolah-olah gak mau dianggap tidak mampu sob. Jadi kita bisa ngerainya dengan hal-hal sepele, misal dengan beli kopi yang fancy, kemudian berangkat nongkrong yang itu konsisten berkelanjutan. Dan ini biasanya bestnya ya, dasarannya adalah tidak ingin terlihat tidak bisa atau tidak mampu gitu. Dan buat kamu yang kiranya punya cerita-cerita seputaran kamu yang kiranya lagi gak baik-baik aja hari ini ya, kamu boleh banget komen-komen aja nih sob. Aku mau dengerin curhatan kamu ya, spesial di sore hingga menjelang malam hari ini ya. Kamu bisa komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya, di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ternyata ya, ngomongin persoalan Duck Syndrome nih, ada bebek-bebek yang ada menggayu di Lamongan ya, mengayu di Lamongan tuh ada nih sob. Ini ada dari Mas Danang ya, dari Paciran. Sorelia, aku anak pertama, aku baru aja di PHK bulan lalu, tapi tiap pagi tetap pakai kemeja rapi nih buat pamit kerja ke ibu. Terus ngopi di warkop seharian nyariin vlogger. Gak berani jujur sih, takut ibu kepikiran dan jatuh sakit. Yo Mas Danang, kamu sangat luar biasa ya, tapi aku juga tahu kalau misal itu berat banget ya, peluk jauh buat Kak Danang ya, Mas Danang ya sobat ya. Dan semoga dilancarkan semua dan segera mendapatkan kerjaan gitu ya. Sorry. Dan ini ada dari Kak Siska nih sob. Ini ada Kak Siska dari Ngimbang nih. Lihat aku kalau di kantor dijuluki si badut karena suka ngelawak. Tapi jujur itu cuma tameng aja. Kalau udah nyampe kosan ya, jam 8 malam matiin lampu, air mata sering jatuh karena mikirin utang pinjol keluarga yang begitu numpuk. Waduh Kak Siska, kakak yang kuat ya, dan semoga segera diselesaikan untuk tanggung jawabnya yang sebenarnya dari keluarga gitu ya. Dan kamu sobat mungkin punya komen-komen lain, boleh banget komen aja ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja ya bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nyan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Dan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sofia, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Ndak ya.
1: Betul, 110.
0: Iya, nah pertama nih Ndak, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anak ke sekolah, ya kan.
0: Terus
1: aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul
1: gitu,
0: sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh Ndak. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya,
0: gitu.
1: Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja ya, gitu. Tapi untuk Ndak Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita Mbak, ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali, motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa, pemiliknya nggak ada, itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110 Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke polsek terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap
1: ya,
0: Mbak?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam.
0: Wah.
1: Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga, karena namanya di jalan kan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
1: dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak, Pak Kapolres Pak Arief ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa, sehingga beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Pak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, waktu itu, Pak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Pak. Sebelumnya dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya, nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik, bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya, Nan, ya.
1: Saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
1: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu, ya, kan? Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Pak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Pak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers yang banyak.
1: Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu, gitu
1: lucu
0: mungkin, ya,
1: malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh, bocil.
1: Ya, bocil, iya. Kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini, ya kan.
0: Dasar,
1: namanya, namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis itu langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu di
1: Twitter. Iya,
0: keberadaannya kayak. Karena kita kan nggak pernah tahu, ya, dan ya, kebenaran dibalik itu seperti apa, gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, begitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, dan ya, apakah kita bisa langsung ke lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya, 110, seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada, selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti intinya saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu
1: ya, kita antara
0: satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini, Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang terjadi, notabene sangat muda ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini.
0: Karena bocil lagi muda. Ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi, kalau kita mau ngelaporin 110 itu gampang. Ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita. Dan kita akan aware langsung, operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti?
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung.
1: Makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung nelfon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman lah, insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: 24 ini, jam, ya. Jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang anjing aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
1: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
0: Yeah.
1: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
0: Yeah.
1: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan
1: insya Allah harus berhasil
0: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya.
1: Nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa, malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan?
0: Yeah.
1: Ya, tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat 110, ya kan, 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul, mudah diingat juga ya, Sob, ya, tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya, Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Luki yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow
1: 103,9 Brahma Suara FM.
10: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brahma Suara.
1: News, hits, and information. Brahma Suara.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp

0: 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau jalannya secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau jalannya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu.

0: terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Remes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment, berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
9: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae! Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara.
0: News, Hits, and Information. Prames.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
4: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
9: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus, bang.
11: Tijus.
10: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
13: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran. Mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rotatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
0: 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
5: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri, ya, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Brama Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brama Suara FM.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
12: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
11: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Brava Suara. Music and information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap di

0: bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
1: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil

satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif.

0: memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Semangat, yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi bukan kedua lama. Yang kesatu percaya diri, yang kedua tidak percaya.
4: Balap hari. Saya ingin cepat. Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sobat, barengan sama Rinda lagi ya, tentunya di cuap-cuap pagi yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 nanti. Dan yap sobat, gimana kabar kamu di pagi hari ini? Sehat? Sehat dong ya, tapi memang belakangan ini kita ngerasain kayak di Lamongan itu hawanya lebih dingin dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu kan. Kalau aku sih ngerasanya gitu ya sob ya, kalau kamu yang kulitnya tebel mungkin beda ngerasainnya ya, itu beda lagi gitu kan. Cuman waktu Rinda barusan ngecek suhu di Lamongan itu pagi hari ini ada di kisaran 22 derajat. Padahal kalau pagi hari itu biasanya udah 25 atau 26 gitu ya sob ya. Jadi emang lebih dingin sih dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah sobat, untuk kamu sendiri ya, kalau hawa dingin kayak gini tuh kamu tidurnya masih pakai kipas atau enggak sih? Karena kalau aku ya, kalau musim kemarau yang lagi panas-panasnya itu aku bisa tidur sampai pakai dua kipas itu bisa sob. Tapi kalau sekarang, wah kipas satu aja udah benar-benar kedinginan dan udah harus pakai selimut gitu loh. Karena ya sedingin itu sob, apalagi kalau malam hari terus menuju ke dini hari alias jam 2, jam 3, wah itu puncak-puncaknya dingin sih kalau menurut aku ya sob ya. Jadi untuk kamu boleh banget nih sharing barengan sama Rinda di udara dingin seperti

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 3,9 FM, Music Hits and Information, Surat Ramaswara. Selamat pagi dan masih barengan sama Linda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Nah, Sobat Ramaswara, kamu kemarin ngerasain gak sih kalau ada kayak goncangan-goncangan gitu ya, seperti gempa bumi? Karena Linda baru aja ngecek info dari BPBD Lamongan yang ternyata kemarin itu baru aja ada gempa bumi yang magnitudonya 3,6 di Jember ya Sob ya. Ini lokasinya ada di 139 km selatannya Jember, yang kedalamannya sekitar 10 km begitu. Jadi ya, kemarin baru aja gempa, tapi ini untuk dampaknya beruntungnya gak signifikan gitu Sob, karena untuk skalanya juga gak gede gitu kan. Dan semoga aja untuk gempa ini gak terulang dan juga gak berpotensi tsunami gitu ya. Dan juga untuk kamu semuanya Sobat, utamanya yang ada di daerah Jember dan sekitarnya, stay safe dan jangan lupa untuk terus pantau bagaimana keadaan cuaca, terus juga keadaan sekitar lewat laman resminya BMKG gitu ya Sob ya. Karena memang untuk cuaca, untuk bencana itu gak bisa kita perkirakan kapan datangnya. Jadi untuk kamu, stay safe dimanapun dan kapanpun itu.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music hits and information. 103,9 FM. Brebes Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brebes Suara 103,9 FM. Music hits and information.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brebes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brebes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: Oke, selamat pagi sahabat Rama Suara, barengan sama Rinda ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu kalau mau beraktivitas, mau pergi kemana pun itu, nggak lupa ya sob ya, alias nggak khawatir juga soal bagaimana situasi yang ada di Lamongan pagi hari ini. Langsung aja sahabat, dari Jalan Nasional, tepatnya di palang pintu kereta api dekatnya Stadion Surajaya Lamongan, yang pagi hari ini kita udah disambut sama kereta api yang lewat ya sob ya. Karena memang untuk Jalan Nasional di area ini itu kan berdekatan dengan Stasiun Lamongan. Jadi ya gak heran kenapa untuk jarak kereta api yang lewat itu selalu deket-deket gitu ya sob ya. Kadang orang-orang bilang kayak, wah ini loh baru 10 menit kereta api lewat lagi, 20 menit lewat lagi gitu kan. Ya gimana sob, ini kan deket sama stasiun, kalau gak ada kereta lewat ya malah jadi pertanyaan begitu kan. Jadi ya untuk kamu yang lewat Jalan Nasional, tepatnya di palang pintu kereta api, ini ya sabar dulu ya sob ya. Dan kalau kamu pengen gak ada hambatan, kamu bisa lewat JLU atau Jalur Lingkar Utara. Dan pagi hari ini untuk lalu lintasnya arah Surabaya, arah Gresik dipastikan lancar ya kalau di Jalan Nasional, tepatnya di palang pintu kereta api ini. Tapi untuk kamu yang mungkin nantinya ngelewatin jembatan Kepuh Gajah, boleh banget tuh kabarin ke Linda soal bagaimana situasi lalu lintas yang ada di sana. Boleh banget kamu videoin, kamu kirim gambarnya, atau kamu lapor langsung ke Linda juga monggo ya sob ya. Nah, kamu bisa langsung telepon aja lewat WA-nya Brebes Suara di 081-2302-1039. Linda tungguin kabar kamu sampai dengan nanti jam 9 pagi tentunya.
8: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara.
0: Music Hits and Information. Promes Suara.
3: Masih barengan sama Rinda Sobat 103,9 FM Music Hits and Information. Nah Sobat Ramasara, ini baru aja ada chat WA yang masuk ya Sob ya, dari Kak Anels yang ngelaporin soal lampu PJU yang udah mati atau nggak nyala dan nggak berfungsi hampir 3 bulan katanya. Tepatnya di pertigaan Tugu Adipura yang dari arah Lamongan menuju ke arah Jalan Nasional. Itu katanya 3 bulan nggak ada penanganan sama sekali. Dan orang-orang kalau lewat sana itu pasti ngerasain gelap ya Sob ya di situ. Jadi ya semoga aja setelah ini diperbaiki dan juga ada perbaikan atau penanganan dari pihak terkait. Biar warga yang lewat di situ nggak resah dan ngerasa aman ya Sob ya, karena lampunya terang, nggak padam gitu alias nggak gelap gitu kan, apalagi kalau malam hari terus banyak orang, wah itu pasti bakal resah juga ya Sob ya kalau PJU-nya nggak nyala. Jadi ya semoga aja segera diperbaiki agar warga bisa merasakan fasilitas normal, yaitu penerangan jalan umum yang ada di Tugu Adipura Lamongan Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, untuk kamu yang juga mau lapor soal keresahan yang ada di sekitar kamu juga boleh banget. Langsung aja kamu WA Sobat di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Ranasuara, barengan sama Rinda lagi tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Nah, sahabat Ranasuara, selain Rinda update informasi soal lalu lintas, Rinda juga bakal update nih soal gimana perkiraan cuaca yang ada di Jawa Timur, terutama ada di Lamongan ya sob ya. Nah, kalau di Lamongan sendiri, di pagi hari sampai dengan malam nanti diperkirakan gak ada potensi hujan yang turun sama sekali, dan hanya didominasi oleh cuaca yang cerah berawan begitu ya. Dan juga untuk suhu udaranya rata-rata berkisar dari 21 derajat di pagi hari sampai dengan 33 derajat Celcius itu maksimalnya di siang hari. Terus begitu pun juga di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto sama ya sob ya, gak ada potensi hujan yang turun sama sekali di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Cuman nih memang yang harus kita khawatirkan adalah suhu udara ya sob ya, karena memang untuk angin monsoon Australia itu lagi ada di wilayah Jawa Timur. Jadi untuk kamu yang ngerasain hawa-hawa dingin di pagi atau malam hari, ya itu normal ya sob ya untuk udaranya. Karena kalau di Lamongan dan sekitarnya pagi hari 21 derajat, kalau di Malang ini BMKG memperkirakan kalau di pagi hari alias di dini hari gitu ya, untuk suhu udaranya bahkan bisa mencapai 9 derajat Celcius. Waduh, ini warga Malang siap-siap selimut yang tebal gitu ya, dan juga siap-siap untuk pakai jaket juga kalau mau beraktivitas kemanapun itu di pagi maupun malam hari. Nah, ngomongin soal cuaca atau bahkan udara yang dingin seperti ini ya sob ya, kamu sendiri gimana belakangan ini? Kamu kalau tidur masih nyalain kipas atau enggak sob? Karena kalau aku udah enggak kuat ya, apalagi kalau dini hari jam 3, jam 2 itu waduh, dinginnya sampai benar-benar menusuk sobat. Jadi untuk kamu boleh banget nih sharing ke Linda pagi hari ini ngomongin soal udara dingin, kamu masih nyalain kipas atau enggak ketika tidur di malam hari. Langsung komen aja lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039 atau komen-komen juga boleh di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
2: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
3: Bisa ketemu sebentar nggak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
2: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
1: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
2: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Tepok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
4: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brama Suara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: Selamat pagi Sobat Brama Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi spesial hari Selasa ini. Nah Sobat, Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ya, ngomongnya soal hawa dingin belakangan ini. Kamu kalau tidur masih nyalain kipas atau enggak gitu kan? Nah, Linda pagi-pagi udah disapa sama Kak Nadira Sob. Kak Nadira bilang katanya, aku masih nyalain kipas sih, tapi level paling rendah. Soalnya kalau nggak ada kipas, malah susah tidur. Mungkin udah kebiasaan ya, dari dulu selalu pakai kipas kalau mau tidur. Nah ini Sob, ternyata ada loh orang-orang seperti Kak Nadira yang dia itu kalau mau tidur sebenarnya bukan butuh anginnya. Tapi karena udah kebiasaan sama kipas, jadi ya nggak bisa lepas gitu meskipun di udara dingin seperti ini. Dan emang banyak sih orang-orang yang begitu gitu ya. Walaupun udah dingin, kipasnya nyala dan itu udah jadi kayak semacam pengantar tidur Sob. Dan kalau dimatiin itu rasanya kayak sepi dan lebih susah merem gitu ya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini mereka tuh punya triknya sendiri Sob. Soalnya mereka tuh butuh kipas, tapi mereka juga kedinginan gitu kan. Jadi kipasnya nyala tapi mereka pakai selimut. Terus kalau pakai selimut dia udah ngerasa anget, udah ngerasa gak dingin, dikeluarin deh tuh satu kakinya gitu ya, biar itu yang kena kipas. Jadi ya masih kipasan tapi dia tercover sama selimut gitu. Jadi untuk kamu ya, kayak gini pun gak apa-apa, mensiasati asalkan kamu tidurnya nyenyak, terus juga tetap nyaman, terus besok paginya badan kamu bisa tetap fit untuk digunakan beraktivitas gitu ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu yang mau gabung, mau sharing juga boleh banget sob. Langsung aja WA di 081-2302-1039 atau komen-komen di audiovisual aplikasi Express Radio. Rinda tungguin ya sampai dengan jam 9 pagi nanti.
11: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit bukan?
12: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
13: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
14: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
11: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
0: Prabu Suara 103,9 FM. Music

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Masih barengan sama Rinda, sobat, di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat Rama Suara, kita mau mantau terlebih dahulu ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu kalau mau kemanapun itu, nggak khawatir, nggak worry juga soal keadaan dan juga kondisinya, begitu kan? Langsung aja dari pertigaan SMA Negeri 1 Lamongan. Di sini terlihat ya sob ya, kalau untuk situasinya lancar banget, nggak yang seramai biasanya. Karena ini mungkin udah mau jam 7, jadi mereka udah pada masuk gitu ya sob ya, karena takut telat, jadinya udah lancar banget tuh untuk arus lalu lintasnya di pertigaan SMA Negeri 1 Lamongan ini ya. Terus juga udah ada pak polisi yang mereka sedang membantu ya sob ya, untuk mengatur arus lalu lintas agar gak terjadi penumpukan kendaraan tepat di pertigaan SMA Negeri 1 Lamongan ini. Jadi overall untuk kamu yang lewat, masih oke, masih aman, yang penting selalu hati-hati ketika di jalan. Nah selanjutnya, Dinda ngajak kamu juga sobat untuk memantau situasi yang ada di pertigaan dekat Lamongan. Nah, di sini terpantau lancar banget sob, baik itu yang arah ke Bojonegoro ataupun arah ke Surabaya. Terus juga untuk kamu yang mau ke arah Glagah atau sebaliknya, hati-hati selalu sobat, karena di sini masih ada perbaikan jalan. Terus juga untuk materialnya masih berserakan gitu ya di area perbaikannya, dan jalan yang dibuka sepertinya itu masih satu arah aja. Jadi ya untuk kamu selalu sabar dulu kalau lagi diarahin petugasnya, karena memang sepertinya itu dilakukan sistem kontraflow begitu ya sob ya. Terus juga untuk kamu yang ke arah Surabaya pagi hari ini lewat jembatan Kepung Gajah, jangan lupa ya sob ya, Linda minta tolong kabarin gimana soal situasi yang ada di sana pagi hari ini. Apakah lancar atau justru kepadatannya mengular panjang banget sampai CLO? Jadi langsung aja sobat, kamu kabarin Linda lewat WA-nya Prames Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau ngabarin lewat komen-komen di audiovisual aplikasi X-Space Radio.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Transmedia masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Nah, Sobat Transmedia, buat kamu yang ngerasain belakangan ini sulit, udara lagi dingin banget di Lamongan, ini tenang ya Sob ya, karena kamu gak sendirian. Kita pun sama-sama merasakan udara dingin itu. Dan biasanya, lek wong Jawa iku ngarani adalah bediding alias kedinginan gitu Sob. Dimana fenomena hawa dingin yang terjadi di malam dan juga sampai pagi hari. Nah terus, untuk kamu yang bertanya-tanya gitu ya, ini kenapa sih Rin, padahal kan ini musim kemarau, tapi kok aku ngerasain udara dingin justru di musim kemarau ini dibandingkan dengan musim hujan kemarin gitu ya. Nah untuk penjelasan ilmiahnya sobat, soalnya sekarang ini itu angin monsun Australia yang ngebawa masa udara dingin dan kering lagi lewat tuh di area Jawa, termasuk di Jawa Timur. Dan ketambahan lagi, langit-langit sekarang itu kayak bersih sob, clear, gak ada awan gitu ya, yang akhirnya ngebuat panas bumi langsung bisa lepas seutuhnya ke atmosfer dan gak ada yang mantul balik, jadi ngerasa gak panas alias udaranya dingin dan juga kering gitu ya. Dan biasanya nih sob ya, kalau orang Jawa bilangnya pas hawa dingin kayak ngene iki, itu emang terjadi ketika kita mau masuk ke puncak musim kemarau. Jadi sekarang kita mau pemanasan dulu tuh, sebelum nanti di puncaknya bulan Agustus kita bakal dibakar gitu ya sob ya, rasanya dengan sengatan sinar matahari yang mungkin nantinya bakal lebih panas dibandingkan dengan sinar matahari yang ada di tahun kemarin. Karena prediksinya kan kemarau di tahun ini lebih panas gitu ya sob ya, lebih panjang juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk kamu ya, selalu jaga-jaga aja, jaga kesehatan terutama, itu yang paling penting untuk bisa ngadepin atau survive di cuaca yang memang lagi gak tentu seperti sekarang ini ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sobat, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.